0: Betul, karena hujannya udah reda ternyata.
1: Oh, hujannya reda, tapi baru ngomong itu gerimis lagi nih, sebentar kecubung.
0: Di kawasan kecubung sih emang hujannya masih entah dia mau menuju ke akhir ya, maksudnya mau habis atau dia masih jeda dulu, refill dulu, mau hujan lagi nih gitu ya. Kalau di kawasan Anda bagaimana, Alkogers? Hujan atau tidak ya, tapi semoga tidak menghambat apapun itu aktivitas Anda. Seperti pagi hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, Gris dan juga Bagas hadir dengan sejumlah informasi menarik dan lagu-lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali yang tadi sudah kita temani satu jam pertama di sesi berisi.
1: Betul, dan sekarang kita masuk ke segmen kedua.
0: Betul.
1: Yakni apa yuk, Elkogatra.
0: Iya. Saya sebutin segmennya, Bagas sebutin topiknya ya. Jadi kita ngobras dengan Elkogatra. Kita akan bahas rangkuman berita yang hangat dibicarakan sepekan.
1: Dan langsung aja yang paling hangat, bukan hangat lagi Elkogar, sudah panas membara. Ini pastinya membuat pagi hari Anda tidak kedinginan lagi, mungkin emosi jadinya ya. Karena memang beritanya ini terkait kasusnya Nadiem Makarim.
0: Iya, siapa yang tidak mengenal beliau ya. Beliau adalah salah satu orang yang pernah menjabat di pemerintahan. Betul. Lalu salah satu orang yang berperan dan sudah nyata gitu loh perannya adalah menciptakan lapangan kerja, berjuta-juta lapangan kerja ya.
1: 19 juta bukan ya.
0: Wow, gak muluk-muluk ya. Walaupun gak nyampe 19 juta dan gak perlu jadi presiden dulu anggapannya ya. Beliau sudah nyata buktinya ya. Dan ya ketidakadilan dengan jumlah keputusan kurungannya. Lalu juga ganti ruginya, banyak masyarakat yang kayak, wah masih mau dikuras habis kah hartanya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, padahal yang lain ada teroris, ada koruptor, gak pernah dituntut sebegitunya.
0: Orang yang pernah menciptakan lapangan kerja dan berperan besar bagi perekonomian, pendidikan Indonesia, adilkah gitu.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah, yuk kita lampiaskan semua pagi hari ini, Alkogers. Yang punya pandangan mengenai hal tersebut, apakah putusan pengadilannya atau jaksa ya, ini sudah cocok atau mungkin Anda mau mengirimkan sedikit masukan, kritik, pandangan mengenai kasus ini, berita yang panas soal Nadiem Makarim, boleh gabungan berikan pendapat Anda via chat WhatsApp di 081-236-155-969.
0: Atau juga lewat Instagram kita juga boleh, Alkogers, DM aja di @alkogfm atau juga di Langkosa Gagana di fanpage Facebook kita.
1: Betul, dan pastinya Bagas masih menemani Anda di Alkogafresi Morning.
0: Tentunya masih bersama Griselia, kita temani sampai jam 9 nanti.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나는 거기 두세
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Dana King. Benar ya? Dana King, shy guy, lelaki yang malu. Kalau malu itu ya karena kondisi yang biasanya tidak dipersiapkan Elkogers, makanya sering malu. Tapi kalau tiba-tiba kita dituntut berapa tahun penjara, itu jatuhnya apa itu? Sial atau malu-maluin negara rata Elkogers.
1: Ini memang terjadi nyata ya Elkogers ya, dari salah satu tokoh muda papan atas Indonesia ya, kita bicara soal mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ya. Dimana dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu kemarin, jaksa penuntut umum ini resmi menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan kementerian. Dan gak cuma itu Elkogers, jaksa ini juga menuntut uang pengganti senilai triliunan rupiah. Di sisi lain, Nadiem yang baru saja beralih dari status jadi tahanan rumah per 12 Mei lalu karena kondisi kesehatannya sempat dinyatakan kurang baik ya di persidangan pada saat itu. Dan tentunya ketika diwawancarai ini oleh banyak media gitu ya, statement beliau itu menyampaikan bahwa dia tidak pernah menyesal pernah mengabdi di pemerintahan ya. Dan nanti agenda sidang berikutnya ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan pada 2 Juni nanti Elkogers ya. Jadi emang putusan tuntutan yang tinggi ini jelas memancing banyak reaksi dari masyarakat, termasuk Elkogers juga nih. Salah satunya mungkin boleh Grace sampaikan dari Pak Ketut Soldika di Denpasar Selatan. Selamat pagi Grace dan juga Bagas. Saya kaget banget sih dengar angka 18 tahun itu. Dulu beliau adalah ikon anak muda berprestasi, betul ya. Pencetus ojek online pertama bisa dibilang ya. Lalu membawa konsep merdeka belajar. Tapi ya kalau di mata hukum, kalau emang terbukti bersalah dalam proyek Chromebook itu, ya hukum harus tetap tegak tanpa pandang bulu. Semoga kasus ini dapat diusut sampai tuntas, tas gitu ya.
0: Betul.
1: Lalu ini juga ada satu gabungan lagi guys, bacakan Elkogers dari Genia di Sesetan ya. Selamat pagi Grace dan juga Bagas. Saya sebagai mantan mahasiswa yang pernah merasakan era Mas Menteri ini, ya bisa dibilang berita ini plot twist banget ya. Karena angka tuntutan ya, uang penggantinya itu juga bikin pusing dengarnya. Setuju sih saya kayak dia ya, sampai triliun rupiah. Kita tunggu saja nanti gimana nota pembelaan di bulan Juni nanti, semoga bisa mengurangi dari tuntutan jaksa ya.
0: Betul. Ini karena memang ada kejanggalan ya, di mana kan Nadiem ini tidak terbukti menerima aliran dana, tapi tuntutannya luar biasa berat gitu Elkogers. Dan pastinya menurut Nadiem sendiri, selama 9 hingga 10 tahun ini Bagas lansir dari Antara, ini dirinya telah mengabdikan diri kepada negara sehingga tidak mengerti dengan tuntutan yang diberikan. Ia juga mengatakan hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri, total kekayaannya bahkan tidak sampai 500 miliar. Yang banyak itu katanya kan dari kekayaan saat perusahaannya melantai di bursa pasar atau IPO. Itu yang dinilai banyak, tapi justru dijadikan dalih ya bahwa Nadiem ini kaya jadi harus segini ganti ruginya.
1: Padahal kalau memang tuntutan problemnya adalah terkait pengadaan di pemerintahan, harusnya lihat kekayaan dari pendapatan dari pemerintahannya aja gitu ya. Kalau yang dari lain-lain kan beda urusan, mungkin itu memang bisnisnya Pak Nadiem dan sebagainya. Ya kita semakin sebagai orang awam banyak memberikan reaksi ya Elkogers, karena mungkin banyak hal yang kita kurang mengetahui. Tapi kalau mungkin bagi di mata orang-orang yang bergerak di bidang hukum atau yang memang tahu mengenai tentang hal ini, itu banyak sekali memberikan suara gitu ya, tokoh-tokoh publik seperti mungkin Jeremy Polin, lalu juga tokoh-tokoh yang bergerak di dunia edukasi lah, dunia pendidikan, itu banyak sekali memberikan reaksi terkait putusan hal ini.
0: Betul, dan banyak juga yang menginginkan netizen ya, biasalah no viral no justice. Ini
1: ayo,
0: jadi diminta
1: gitu ya, suarakan.
0: Kita suarakan, kita kawal bersama kasusnya. Ini diarahkan untuk menonton sidang pledoinya nanti untuk pembelaannya, agar nanti tidak dilakukan secara semena-mena Elkogers. Bahkan banyak juga ini netizen yang membandingkan kasusnya Nadiem dengan Verdi Sambo. Karena Verdi ini kan sebenarnya udah di penjara, namun dia tuh bisa melanjutkan kuliah S2 teologi gitu katanya Elkogers. Dan banyak juga yang berkomentar seperti misalnya dari Risma ini mengatakan bahwa penjara itu tidak seseram itu, bisa nyambi kuliah juga, itu katanya Alkogers. Tapi kalau kasusnya Nadiem ini kan ya masih abu-abu ya sebutannya, meskipun udah divonis, tapi ya kita harapkan yang terbaik ke depannya.
1: Betul, jadi kita masih tunggu gabungan dari Alkogers ya, kalau masih ada yang memberikan pendapat dan juga dukungan untuk Pak Nadiem dan pandangan lainnya, silakan boleh gabungan di sosial media Alkogers Bali, karena tentunya Grace dan Bagas masih akan menemani Anda sampai jam
0: 9 pagi.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Cool Girl Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Ma, mbaknya mana?
6: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
5: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
6: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
5: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
6: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
5: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
6: Berarti kalau ada hak, ada...
5: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
6: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
5: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
6: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
7: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara skala maupun niskala, antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Avril Lavigne, My Happy Ending. Kita harapkan juga happy ending ya buat kasusnya nanti Makarim.
1: Setuju.
0: Ini harapan sudah umat khususnya generasi muda.
1: Betul.
0: Ini mungkin
1: sekali
0: diwakili oleh Jerome Pauline LKG. Buat yang belum kenal, Jerome Pauline si Jabat ini merupakan seorang konten kreator, YouTuber dan pengusaha asal Indonesia.
1: Betul.
0: Adik kelasnya Bagas nih, kelahiran 98.
1: Udah
0: penghargaan ya, lebih berat dikit. Dan mudah-mudah gitu Jerome Pauline ini pernah masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 30 orang terbaik. Nadiem juga pernah dapat nih Alkoger. Tapi karena seperti sekarang perlakuan terhadap Nadiem, Jerome ini jadi sedikit geleng-geleng kepala.
1: Karena
0: dia ini juga menyesalkan tuntutan jaksa yang membuat Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara serta denda yang luar biasa jumlahnya. Nah, jadi hal tersebut membuat Jerome Pauline semakin takut. Dalam artian, kan dia ini punya cita-cita jadi Menteri Pendidikan di masa depan. Tapi setelah informasi ini beredar, pastinya Jerome ini merasakan bahwa diri ini membuat tantangan yang luar biasa jika masuk ke kondisi pemerintahan seperti saat ini. Ini katanya dia ya, bukan katanya Bagas. Nah, berhenti sampai situ, Jerome juga mempertanyakan bukti di persidangan yang tak dianggap serta tidak ditemukannya kesalahan, namun Nadiem tetap dijerat hukum. Nah, jadi ini Bagas kutip ya, katanya Jerome Pauline udah speechless. Semua bukti persidangan gak dianggap, gak bisa nemuin kesalahan, tapi tetap dihukum. Bahkan hukumannya lebih berat dari banyak kriminal dan koruptor, tulis Jerome Pauline. Lebih lanjut, sebagai orang yang memiliki impian menjadi Menteri Pendidikan, Jerome Pauline tak memungkiri bahwa dirinya merasa sedih dan patah hati. Ini Alkogers, tadi sempat ngobrol sama Gris ya, patah hati itu bukan soal cinta.
1: Betul, jadi patah hati bisa dari banyak hal ya.
0: Salah satunya kasus Nadiem ini. Dimana hal ini juga dirasakan Jerome dan dialami oleh orang-orang yang sama-sama memiliki impian seperti dirinya, yakni ingin berkontribusi untuk Indonesia, namun menjadi takut karena kejadian yang menimpa Nadiem Makarim. Ini pastinya sempat viral juga Alkogers. Banyak sekali public figure menyayangkan hal ini dan menakutkan di masa depan generasi mudanya gak ada yang mau nih terjun ke pemerintahan kalau ini dipertahankan.
1: Betul. Ini kayak berasa dijebak sendiri ya. Nah, tapi kalau dari banyaknya masyarakat juga menilai fair aja gitu ya, kalau memang pengadaan apa ya, maksudnya tujuannya baik untuk digitalisasi ya kan, lewat laptop-laptop supaya anak-anak di daerah itu melek teknologi. Tapi kalau pengadanya malah dikorupsi sampai merugikan negara, ya wajar kalau jaksanya itu tegas banget. Ada juga yang mungkin fair aja gitu loh kalau emang salah gitu ya. Tapi ini ada juga gabungan dari Blimadi di Peguyangan ya. Saya ingin menambahkan saja Gris dan Bagas, kalau informasi yang saya tahu, saya sempat baca berita statusnya sekarang dipindah jadi tahanan rumah dan pakai gelang detektor ya. Itu sempat juga disorot sama media, diminta tunjukin pak mana gelang detektornya. Dan itu dipakai di kakinya Pak Nadiem ya. Karena memang ini menyesuaikan dengan kondisi Pak Nadiem yang sempat drop ya, dan operasi setelah sidang tuntutan kemarin. Tapi terlepas dari kasusnya, semoga dari harapan Blimadi sendiri ini, proses hukumnya juga berjalan adil sesuai fakta persidangan saja, bukan karena opini publik.
0: Betul. Dan ini kan banyak yang menyayangkan juga kasusnya, karena memang buktinya itu ya tidak terlalu kuat gitu. Ini ada juga Agus Gabungan dari seputaran Ketewel, katanya dia takut mau

0: satu babak saja, satu episode dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukanlah akhir katanya, emang betul, proses betul, dijalani betul. Agar Indonesia bisa jadi negara maju. Luar biasa keren sekali ibunya.
1: Jadi kayak dari keluarga tuh juga support dan menganggap ini proses gitu ya. Kayak mau Nadiem merasa dijatuhkan, dituntut dengan segala dugaan, tapi ternyata support dari keluarga, istri mendampingi, keluarga juga support tuh. Bisa lihat bagaimana karakter Nadiem, background keluarganya itu juga sebenarnya memberikan nilai-nilai yang membuat Nadiem tuh, Pak Nadiem tuh bisa bertahan sampai hari ini.
0: Iya, ya, pasti banyak sekali dukungan publik juga. Betul. Ya, mendukung Nadiem, mendoakan kesehatan habis operasi kemarin. Alkobers, memang luar biasa ya perjuangan seorang Nadiem Makarim. Ini ada siapa lagi nih, Kevin gabungan dari Seputaran Denpasar. Ini katanya benar-benar menyayangkan korupsi terang-terangan dibiarkan. Ada salah satu program pemerintah katanya pengadaan macam-macam itu triliunan gak jelas, itu dibiarin. Yang ini yang udah jelas-jelas padahal gak ada aliran dana masuk malah dituntut. Wih, ini Anda mendorong saya ke tepi jurang nih, Kevin. Emang rame juga nih kasus saya. Betul. Ya, ini ada kasus sampai keracunan tapi enggak ada gini katanya, enggak ada tersangka sementara nanti. Wah, udahlah ya, Anda menyebutkan. Terima kasih sama satu aja gabungan di WhatsApp Alkoga. Ada Mariandra Saputra dari Desa Tumbarga Tabanan, present bosku. Mantap, terima kasih udah gabungan dari Tabanan. Kira-kira di sana hujan apa enggak ya?
1: Karena di sini sih sudah terpantau berhenti Alkoga sih ya. Langit sudah mulai menunjukkan warna birunya, mulai bergeser lah nih awan-awan mendung-mendung ini ya. Iya. Entah terbang kemana, geser kemana.
0: Ya mungkin gesernya ke Lukluk nih. Ada Bunda Eli Lastra dari Lukluk hadir.
1: Jangan dong.
0: Ya mungkin bisa update ya. Ini katanya mau ngucapin salam aja. Selamat pagi katanya. Okay. Buat Grace dan Baga.
1: Selamat pagi juga Ibu.
0: Terima kasih Bunda Eli. Ada juga siapa nih? Ada di Suputra dari Abian Semal hadir. Informasi katanya berita sepekan dari YouTube channel News, salah satu TV swasta yang ada di Bali. Ini sebutnya apa, menyebutkan bahwa permasalahan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Kota Denpasar harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Melalui pengelolaan dan pemilihan yang tepat, sampah organik maupun anorganik dapat diolah menjadi produk berguna dan memiliki nilai jual.
1: Wow. Bener-bener ya, ini another problem ya.
0: Ini pastinya gak ada habisnya beritanya Alkoger si Bali.
1: Tiap minggu dibahas.
0: Ya, kalau Grace sendiri ngurus sampahnya gimana? Ada yang ngangkut gak sampahnya?
1: Puji Tuhan ada, tapi memang tetap effort di pemisahannya ya. Jadi kayak sering salah naruh lah gitu.
0: Biaya angkut sampahnya naik apa sama?
1: Jujur tidak tahu. Saya hanya membuang dan memilah sampah, membayar orang tua saya ternyata.
0: Iya,
1: tapi kalau di lingkungan kerja saya naik untuk dana pengelolaan sampahnya. Betul. Ya naik pasti.
0: Indeks ekonomi dah rupiahnya naik, sampah juga naik.
1: Untuk sampah doang loh kagir sih.
0: Iya, ya kita sama-sama dukung ya,
1: bantu,
0: biar
1: ya,
0: bisa
1: bantu.
0: Tidak berkutat dengan sampah terus-terusan. Betul. Biar tiap kita Elko Gatra enggak bahasnya sampah. Menurut tadi kita bingung ya, topik apa nih, masa sampah terus sih. Ini katanya ada salam dari Edi Subutra buat Bagas Krisna dan Griselia aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya juga ya. Hanya di Super Production, masa depan diri saat ini. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi mau ditambahin, Gris?
1: Tidak, itu saja.
0: Tidak semua ya. Berarti mungkin ada yang mau gabungan. Kita masih punya sedikit waktu. Berikan pendapat terakhir tentang kasusnya Nadiem Makarim.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Cardinal of Ball. Bener ya, of Sol tulisannya nih. Mana matanya Bagas itu yang akan dengan judulnya Dangerous alias Bahaya. Jadi tunggu bersamaan kita di topik yang cukup berbahaya nih LKOGE. Iya, ada temennya Bagas juga gabungan ya terakhir ya. Ini malah minta bahas yang lebih pinggir jurang lagi nih, tentang pembubaran film.
1: Iya. Film apa itu, coba cari dulu LKOGE sih.
0: Iya.
1: Ya, film apa yang baru-baru ini ditolak oleh banyak instansi.
0: Nah, nanti kita bahas di lain waktu ya. Kemudian ada siapa lagi nih, udah gabungan lagi sedikit ya. Ada Dina nih, katanya kalau ceritanya begitu kapan majunya negeri ini. Oh, membahas topiknya Nadiem ya. Kita harapkan aja biar gak begitu terus, biar kita jadi negara maju ya Koga.
1: Betul, semoga apapun nanti hasil keputusannya itu hasil yang terbaik. Dan kita sama-sama dukung Pak Nadiem di sidang pembelaan nanti ya. Semoga yang adil, yang memang dijunjung tinggi ya.
0: Betul
1: ya, kalau memang salah ya kita harus menerima apapun konsekuensinya. Kalau benar mari kita bersuara LKOGE.
0: Iya, kita kawal terus ya sebagai netizen cerdas asik. Apalagi pendengar LKOGE Radio Bali. Tapi kan jam 9 lebih, waktunya Bagas Krisna pamit dari ruang dengar Anda.
1: Griselia juga LKOGE, terima kasih untuk Anda yang sudah atensi selama 2 jam kebelakang tadi untuk mendengarkan semua informasi dan juga lagu-lagu asik koleksi LKOGE Radio Bali yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Dan
1: karena sekarang sudah jam 9 lebih, yang seperti yang disampaikan Bagas tadi, ini waktunya untuk kami berdua pamit. Untuk itu akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi,
0: selamat melanjutkan aktivitas Anda,
1: and goodbye.
2: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Koge Radio Bali. Ada Kiki Widanti menemani ruang dengar Anda sampai jam 11 siang. Hanya di Ragam Indonesia Fajar. So, atensi ya.

96,9 FM Alfagar Radio Bali. Selamat pagi Alfagar. Gimana kabar Anda di pagi hari ini, di hari Sabtu weekend ya? Tapi pagi-pagi udah diguyur hujan aja Alfagar. Semoga enggak ada rencana yang batal ya gara-gara mendung, gara-gara turun hujan. Semangat Alfagar, apapun yang menjadi aktivitas Anda di hari ini semoga berjalan dengan baik dan lancar. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di ajang Ragam Indonesia pagi hari ini. Seperti biasa kalau hari Sabtu ya, Sabtu pagi, itu kita bahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari sejarah, budaya, adat istiadat hingga kuliner khas Indonesia. Alfagars, saya mau mengajak Anda untuk membahas kuliner nih hari ini, salah satu kuliner yang memang terkenal di satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Alfagars, kayak banyak banget ya. Di sana ada makanan-makanan tradisional asli Indonesia yang enak banget, bahkan mendunia. Salah satunya itu adalah tahu pong. Pernah dengar nggak Alfagar? Tahu pong. Ini akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alfagar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Group, apakah hanya di Bali saja atau mungkin hanya di kota dan liburan, entah itu liburannya ke daerah puncak ya, puncaknya Bali itu ada Bedugul. Kemudian ada Kintamani juga ya, udah pada rame tuh update story ya. Kalau Kiki cuma bisa di Denpasar aja. Ada juga keluar daerah ya, tapi kalau misalkan Anda ada rencana gitu ya, mau jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah, apalagi di Semarang, ada banyak kuliner di sana yang memang sudah terkenal Alkagers. Ada lumpia Semarang, kemudian juga ada banyak hal lainnya ya. Dan salah satunya itu adalah tahu pong Alkagers. Ini tahu pong ini juga enak banget ya. Kalau lumpia itu kan tentunya sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Tapi kalau mau coba makanan khas lain yang sulit ditemui di daerah lain, itu adalah tahu pong Alkagers. Sesuai dengan namanya, tahu pong ini terbuat dari tahu yang dicampur dengan berbagai macam isian dan dengan tambahan kuah. Jadi tentunya rasa dari tahu pong ini bisa cocok ya untuk kita yang hobi banget wisata kuliner Alkagers. Sekilas kita kenal tahu pong ya, jadi nama tahu pong ini sendiri berasal dari bentuk tahunya yang berongga ataupun kopong Alkagers, makanya disebut dengan tahu pong. Jadi sehingga lama-kelamaan makanan ini semakin populer dengan sebutan tahu pong yang artinya tahu kopong. Ada juga yang berpendapat kalau asal katanya itu dari bahasa Tionghoa, pong ya, yang artinya mengembung Alkagers. Nah, kalau kita ingin mencicipi yang otentik, tahu pong yang rasanya itu otentik, memang ada baiknya untuk datang ke Semarang langsung ya. Mungkin di Bali sendiri kita pernah ya menemukan tahu pong, tapi kalau misalkan Anda ingin yang rasa otentik, bisa ke Semarang langsung. Karena menurut sejarahnya, tahu pong ini sangat erat sekali kaitannya dengan keberadaan etnis Tionghoa di Semarang yang datang pada zaman dulu untuk berdagang. Nah, lama-kelamaan mereka itu ada yang menetap dan juga kemudian menikah dengan warga lokal, kemudian beradaptasi dengan masyarakat. Ya, jadi akulturasi budaya Alkagers. Nah, hasil adaptasi ini pun menciptakan kehidupan budaya baru di masyarakat, termasuk dari segi kuliner. Memang tidak jarang kuliner di Semarang ini banyak yang terpengaruh budaya Tionghoa ya, mulai dari lumpia hingga tahu pong ini Alkagers. Jadi bisa dikatakan bahwa tahu pong ini adalah hasil dari akulturasi budaya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Kavidalu, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.

jadi tempat bercampurnya berbagai kebudayaan asing seperti budaya Tionghoa, Arab, Eropa dengan kebudayaan lokal setempat. Jadi berbagai budaya menjadi bagian satu sama lain ya, dan membentuk akulturasi, salah satunya budaya kuliner. Apa guys? Kuliner Semarang itu identik dan juga kental banget akan pengaruh kuliner orang Tionghoa ya. Hal ini terlihat dari kuliner seperti lumpia hingga kuliner yang berbahan dasar tahu, diantaranya ada tahu petis, tahu gimbal, wedang tahu, dan tentunya tahu pong alkagars. Tahu adalah olahan kedelai yang merakyat dan juga dikonsumsi karena kaya protein nabati. Dan dilansir dari telusuri.id, tahu itu merupakan bahan makanan yang berasal dari Tiongkok. Orang pertama yang menemukan tahu bernama Liu An sekitar 164 sebelum Masehi. Nah, dari Tiongkok, tahu itu dibawa oleh para imigran Tionghoa yang merantau ke berbagai belahan dunia termasuk ke kawasan Asia Tenggara. Belum ada sumber sejarah yang pasti tentang awalnya tahu itu mulai dikenal di Nusantara, Elkagiars. Tapi satu hal yang pasti, klaim sejarah ini mengungkapkan bahwa tahu itu awalnya dibawa oleh tentara Kubilai Khan yang singgah di Nusantara sekitar awal abad 13 Masehi. Udah lama banget ya Elkagiars. Jadi memang tahu pong ini adalah hasil dari akulturasi budaya Tionghoa dan juga Indonesia yang kemudian berkembang menjadi aneka ragam kuliner khas Indonesia.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

9 kom- satu lagu miliknya Cinta Laura ya, sudah membuat kita tepat sekali di 10 menit terlepas dari jam 10 pagi. Apa gear, saya harap sih Anda sudah menikmati sarapan Anda ya, supaya tetap fokus dalam beraktivitas di hari ini. Apa gear, walaupun weekend dan juga libur panjang ya, pastinya banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Apa gear, dan juga mungkin ada di antara Anda yang lagi bekerja pada hari ini, masih harus tetap bekerja, semangat ya. Sudah saya siapkan banyak banget lagu-lagu dari musik Indonesia yang pastinya akan menghibur ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Elka Gars masih ditemenin sama Kiki Widanti sampai nanti tepat kebersamaan kita di jam 11 siang. Kita masih membahas seputar kuliner khas Indonesia yang melegenda, yang berasal dari Semarang, yaitu tahu pong. Elka Gars sampai nanti tepat di jam 11 siang ya. Jadi untuk itu tetap atensi, Elka Gars.

0: Koga Radio Bali. Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkohol Garage Radio Bali. Kita lanjut ke topik bahasan kita tentang tahu pong Alkohol Garage, di mana itu sejarahnya tadi sudah kita bahas bersama ya. Dan bagaimana awal mula kuliner tahu pong ini bisa masuk ke Indonesia, Alkohol Garage. Sumber sejarah juga menyebutkan ya bahwa tahu pong itu diperkirakan dan dimuat di sebuah prasasti yang bernama Prasasti Watukura pada tahun 902 Masehi di Jawa Timur, yang di dalamnya itu memuat kata tahulan, Alkohol Garage. Jadi para ahli dan juga peneliti ini memperkirakan bahwa tahulan itu adalah tahu yang kita kenal hari ini. Hal itu didukung dengan budaya kedelai, ya, budidaya dari kedelai itu yang mulai marak di Nusantara pada abad 10 Masehi setelah semakin banyak pendatang dari dataran Tionghoa ke Nusantara, Alkohol Garage, ya. Orang-orang dari Tiongkok itu datang ke Nusantara. Nah, berdasarkan sebuah buku kuliner asli Semarang karya Aji Bromo Kusumo, tahu pong itu diketahui sudah ada sejak tahun 1930-an dan hingga kini sajian tahu pong itu masih jadi salah satu kuliner yang sangat mudah ditemukan di berbagai penjuru kota yang dijuluki kota Atlas ini ya, Alkohol Garage alias Semarang ya. Nah, kedai legendaris yang jadi tujuan para wisatawan domestik dan mancanegara ketika berkunjung ke Semarang itu adalah kedai tahu pong Gajah Mada yang memang sudah eksis dari lama sejak tahun 1950, Alkohol Garage. Dan saat ini kedai tahu pong yang legendaris itu sudah dijalankan oleh generasi ketiga ya, dengan mempertahankan resep warisan dari turun-temurun. Dan tahu pong Semarang ini juga disajikan bersama kuah yang kaya rasa sebagai pelengkap, berbagai pelengkap yang digoreng tanpa tambahan bumbu. Dan seporsi tahu pong itu akan disajikan bersama tahu pong, tahu putih, gimbal udang, dan juga telur rebus. Enak banget ya. Bayangin aja udah enak banget, Alkohol Garage. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda punya acara ke Semarang ya, ataupun mungkin berencana mau ke sana, jangan lupa untuk menikmati tahu pong ketika berkunjung ke Semarang.

Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali.

96,9 FM Lokoger Radio Bali. Selamat pagi dulu untuk Kak Arya. Halo, Bli Arya. Ya, lagi dengerin Lokoger Radio Bali pada pagi hari ini. Baru pulang sehabis acara katanya. Semangat ya. Hati-hati di jalan karena ini cuaca mendung dan bahkan di seputaran jalan Kecubung itu hujan. Gerimis sih. Tapi tetap hati-hati di jalan ya, Bli. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Terima kasih udah atensi. Alkohol, kita lanjut ya ke topik bahasan kita tentang tahu pong, di mana tahu pong ini punya keunikan. Keunikan dari teksturnya yang kopong dan rasa gurih. Tahu pong ini justru berbeda ya dengan jenis tahu lainnya karena teksturnya yang kopong. Tekstur ini didapatkan dari proses penggorengan yang menggunakan minyak panas dengan suhu tertentu. Jadi saat digoreng, air di dalam tahu itu menguap dengan cepat, menciptakan rongga di dalamnya. Dan selain teksturnya yang unik, tahu pong ini juga punya rasa yang gurih dan sedikit asin. Kalau misalkan Anda pernah coba, Alkagers. Nah, rasa ini berasal dari bumbu yang digunakan saat pembuatan tahu seperti bawang putih, garam, dan juga merica.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Pogar Radio Bali. Tahu Pong ini memang unik banget sih Koko Girls, karena pembuatannya ya, dalam proses pembuatannya itu tahu Pong melewati proses fermentasi yang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan tahu biasa. Jadi pertama-tama tahu yang sudah dihaluskan itu dicampurkan dengan air dan juga bumbu-bumbu khusus seperti tadi ya, bawang putih, merica, garam. Kemudian campuran tersebut dibiarkan untuk mengalami fermentasi selama beberapa hari, dan proses fermentasi inilah yang memberikan cita rasa khas pada tahu Pong Alkagers. Setelah proses fermentasi selesai, adonan tahu itu kemudian dicetak dalam bentuk bulat dengan diameter tertentu. Tahu yang telah dicetak ini kemudian dikeringkan sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan juga renyah ya. Dan itulah cita rasa dari tahu Pong Alkoger. Salah satu daya tarik utama tahu Pong ini adalah cita rasanya yang unik, karena proses fermentasi tadi itu memberikan sentuhan asam ringan dan rasa gurih yang mendalam pada tahu. Jadi teksturnya yang kenyal di bagian dalam dan juga renyah di bagian luar, ini memberikan pengalaman menggigit yang istimewa dong pastinya ya. Tahu bolong atau tahu Pong yang sering disajikan dengan berbagai saus atau sambal ini untuk meningkatkan cita rasanya. Kalau saya sih paling suka tahu Pong itu ada sambal kacangnya sih aku kira. Kalau tahu udah dikasih dengan sambal kacang itu memang enak banget, nggak ada obat deh pokoknya, tahu plus sambal kacang.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

là năm của mình. Enak banget ya didengerin lagi cuaca mendung seperti ini, Alfa Garas, galau-galonya itu jadi muncul ya. Semoga deh suasana hati Anda gak ikutan mendung kayak cuaca hari ini, Alfa Garas ya. Tetap semangat aja dalam menjalani aktivitas di hari ini. Semoga apapun itu yang menjadi rencana Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Kali ini udah tepat jam 11 siang waktu Alfa Garas Radio Bali. Kiki Widanti pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda di ajang Ragam Indonesia pada hari ini. Semoga tadi topik bahasan kita mengenai tahu pong bisa menambah wawasan dan juga inspirasi Anda ya. Barangkali ada yang punya inspirasi dari tahu pong tadi untuk jualan tahu pong, Alfa Garas bisa banget ya. Semoga lancar. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, Alfa Garas. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tembok modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
4: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 90.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Gimana kabarnya siang ini Alkoger? Semoga Anda masih tetap semangat dan aktivitasnya lancar ya. Walaupun tadi pagi sempat turun hujan, tapi di siang ini udah ada matahari kok Alkogers. Jadi udah cocok banget ya buat nemenin waktu istirahat Anda ataupun sekedar santai-santai sebentar sebelum Anda melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Dan di siang ini Devi Kartika hadir menemani ruang dengar Anda di ajang Hai Noon, yang pastinya Devi Kartika bakal ngobrol santai aja ya sembari menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.

96.9 Elkogia Radio Bali. Banyak orang yang ngerasa khawatir gitu kan sama makanan bersantan, misalnya kayak opor ataupun rendang, karena katanya tuh takut kolesterolnya naik. Padahal santan itu gak mengandung kolesterol loh Elkogers, karena kan berasalnya dari kelapa ya. Jadi kolesterol itu biasanya ada pada makanan dari sumber hewani, misalnya kayak daging yang berlemak, kemudian jeroan, kulit ayam, telur, dan juga produk susu yang tinggi lemak. Nah, makanan bersantan itu seringkali dikaitkan sama kolesterol karena isi masakannya ya. Jadi santan itu biasanya dimasak sama daging berlemak, kemudian dimasak juga dengan kikil, jeroan, ataupun ayam berkulit yang tinggi lemak jenuh. Nah, akhirnya kalau sering dikonsumsi dalam porsi yang besar, kombinasi ini baru bisa bikin kolesterol tinggi. Tapi walaupun begitu, santan juga tetap perlu dibatasi karena tinggi lemak jenuh dan kalori ya, Alkogers. Lemak jenuh pada santan itu bisa aja meningkatkan HDL atau kolesterol baik, sekaligus LDL atau kolesterol jahat. Jadi kuncinya Anda harus atur porsi dan terapkan pola makan yang sehat ya, supaya ketika Anda mengkonsumsi makanan yang bersantan, Anda juga masih tetap sehat badannya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Setelah tadi pagi hujan mengguyur, pasti ada gak sih yang langsung kepikiran buat keluar rumah begitu cuacanya mulai reda, Elkogers? Entah itu sekedar cari angin, jalan-jalan ke mall gitu ya, mumpung sekarang weekend, atau justru mau belanja kebutuhan-kebutuhan yang habis di rumah nih. Ayo banget ya rasanya Elkogers. Rasanya tuh paling pas buat santai-santai sebentar sambil keliling-keliling tempat belanja gak sih? Tapi daripada Anda bingung nyari tempat belanja gitu kan, mending Anda langsung aja datang ke Klendis Elkogers. Karena di Klendis ini ya, selain tempatnya yang luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang bisa banget nemenin Anda sehari-hari. Dan di sana, di Klendis itu ya, selalu ngejual barang-barang dengan harga yang terjangkau pastinya. Apalagi di setiap bulannya, Klendis ini selalu ngadain promo yang pastinya gak bikin kantong Anda kering ya, Elkogers. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini, Klendis lagi ngadain promo. Saya langsung spill aja kali ya. Ada Diabetasol Milk yang 950 ml, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Kemudian ada madu rasa murni yang 160 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu ada sari ayu jeruk moisturizer yang 108 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.600. Kemudian ada Herborist Body Serum Apple Brokoli yang 100 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Kemudian ada Samyang Ramen Kimchi yang 120 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan ada juga Yogurt Drink Strawberry yang 150 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Dan yang terakhir ada Ekonomi Pencuci Piring Liquid yang 650 all varian itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Nah, itu baru setengahnya aja Elkogers. Mending Anda langsung datang ke Klendis, kalian lihat-lihat promo yang lainnya juga ya. Ingat, jangan lihat-lihat aja, langsung belanja di sana ya. Belanjanya ingat di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Akhir-akhir ini lagi rame banget dibahas satu virus ya Elkogers, yaitu hantavirus. Nah, hantavirus ini lagi rame banget dibahas setelah muncul laporan kasus di salah satu kapal pesiar yang menyebabkan beberapa penumpang itu akhirnya terinfeksi ya. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, sebenarnya hantavirus ini apa sih? Jadi hantavirus ini adalah virus yang umumnya dibawa oleh tikus ataupun kelelawar, tapi pada beberapa jenis virusnya itu ada yang berpotensi menular antar manusia. Nah, penularannya itu paling sering lewat udara yang terkontaminasi lewat liur ataupun kotoran tikus yang terinfeksi. Nah, kabar ini memang bikin banyak orang akhirnya kaget dan merasa khawatir ya. Tapi tenang Elkogers, hantavirus ini bukan virus baru ya. Jadi virus ini sudah ada sejak lama dan sampai sekarang penyebarannya ini nggak semudah virus yang menular lewat udara ataupun droplet seperti COVID-19 kemarin. Jadi masih aman lah ya, masih dianggap belum berpotensi sangat tinggi. Jadi karena itu resiko hantavirus untuk menjadi sebuah pandemi dinilai sangat rendah. Nah, apakah gejala-gejala virusnya itu seperti apa? Jadi bisa aja seperti demam, sakit kepala, batuk, nyeri otot, ataupun badan terasa lemas Elkogers. Meskipun gejalanya mirip dengan flu biasa, tetapi pada kondisi tertentu hantavirus ini bisa saja menyerang paru-paru dan ginjal ya. Jadi apakah sudah ada obat ataupun vaksinnya? Jawabannya belum ada obat ataupun vaksin untuk hantavirus ini Elkogers. Namun apabila gejalanya berat, pasien itu akan diberikan terapi oksigen dan perawatan yang intensif. Jadi pasien juga perlu diisolasi untuk sementara waktu guna mencegah penularan ya pastinya. Dan untuk mencegah si virus ini, yang pastinya kita harus tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kemudian hindari kontak langsung dengan tikus-tikus yang liar gitu ya. Dan jangan lupa pakai masker ketika membersihkan area-area yang kotor akibat tikus mungkin, dan jangan lupa cuci tangan setelah bersih-bersih ya Elkogers. Ingat, informasi tadi bukan untuk menakut-nakuti kita semua ya, tapi tujuannya itu supaya kita tuh lebih paham tentang si hantavirus ini dan gak mudah percaya dengan informasi yang simpang siur di media sosial ya Elkogers.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga

Mengikuti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoger Radio Bali. Wow, gak kerasa ya Elkogers, kita sudah di jam kedua ajang High Noon edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, dan pastinya masih ngobrol santai aja ya, sembari menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 2 siang. Dan buat Elkogers yang di siang ini lagi istirahat, selamat beristirahat Elkogers. Yang lagi mau makan siang, selamat menikmati makan siangnya ya. Dan buat Anda yang akan melanjutkan

Lanjutkan aktivitas seperti biasanya, tetap semangat Elkeger, semoga semuanya berlancar sampai nanti selesai ya. Saya doakan semoga semuanya lancar, amin astungkara. Dan jangan lupa sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kemarin ini lagi banyak banget sekolah-sekolah yang ngadain gradu ya Elkogir. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah lulus ya. Semoga kalian bisa melanjutkan mimpinya gitu kan dengan sukses. Amin asengkare. Dan saya ini sempat ngelihat salah satu momen kelulusan siswa di sosial media ya. Ini di salah satu wilayah pedalaman Papua yang akhirnya menarik perhatian saya Elkogirls, karena dirayakan dengan cara yang penuh rasa hormat. Jadi dalam video yang beredar tersebut, para murid tampak menggendong guru mereka sebagai bentuk penghargaan setelah menyelesaikan masa sekolah. Nah, aksi tersebut menjadi simbol kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah yang akses pendidikannya itu nggak selalu mudah. Jadi bagi para siswa, kelulusan bukanlah hanya tentang menyelesaikan pelajaran saja ya, tetapi juga tentang menghargai sosok-sosok yang mendampingi mereka selama proses belajar, yaitu guru mereka sendiri. Nah, perayaan yang sederhana itu memperlihatkan rasa syukur pastinya ya, dan rasa terima kasih kepada para pendidik yang telah membantu membuka jalan masa depan anak-anak Papua. Nah, momen ini pun banyak dinilai mengharukan karena menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid itu bisa saja tumbuh begitu kuat di tengah keterbatasannya ya. Jadi saya benar-benar respect sekali dengan video yang beredar dan dengan murid-murid yang melakukan aksi tersebut. Keren-keren-keren ya.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Drive.
2: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dinas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panah nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuannya.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

96.9 Algogia Radio Bali. Kalau biasanya burung itu dikenal tidur bertengger dengan anggun, dengan cantik gitu kan. Ada Algogers anak burung hantu yang justru punya cara tidur yang jauh lebih unik dan menggemaskan. Jadi burung hantu muda itu seringkali tidur dengan posisi yang tengkurap. Jadi wajah mereka itu menempel ke permukaan seolah-olah tumbang karena kelelahan gitu ya. Nah, alasannya ternyata cukup sederhana, karena kepala mereka itu terlalu berat. Jadi pada tahap awal pertumbuhan, anak burung hantu itu punya kepala yang cukup besar dibandingkan dengan tubuhnya. Sementara otot leher mereka itu belum berkembang cukup kuat untuk menopang tengkorak dalam posisi tegak terlalu lama. Akibatnya, daripada mereka ini terus memaksa nahan beban gitu ya, akhirnya mereka milih berbaring dengan kepala menghadap ke bawah supaya lebih nyaman ketika beristirahat. Sekilas posisi ini mungkin terlihat aneh gitu kan, karena kan biasanya kita melihat posisi burung ketika tidur itu bertengger gitu ya. Namun sebenarnya itu adalah bagian alami dari perkembangan mereka. Jadi dengan tidur tengkurap, burung hantu itu bisa beristirahat tanpa membebani leher yang masih lemah. Meskipun tampak gimana gitu ya, mereka ini tetap punya mekanisme bertahan yang luar biasa kok Algogers. Jadi cakar mereka itu dapat mencengkram ranting ataupun permukaan dengan kuat untuk bantu jaga keseimbangan dan mencegah jatuhnya ketika tidur. Dan seiring bertambahnya usia, otot leher mereka ini akan semakin kuat sampai mampu menopang kepala dengan normal, dan pada akhirnya mereka ini akan tidur seperti burung hantu dewasa pada umumnya. Jadi fakta ini menunjukkan sekali ya, bahwa bahkan seekor predator malam yang terkenal cukup gagah pun, mereka ini pernah melewati fase bayi yang lucu gitu ya, yang ya seperti mereka ini tidur tengkurap gitu ya. Jadi dibalik tatapan yang tajam dari burung hantu, pastinya ada masa kecil yang penuh dengan tidur tengkurap yang jarang sekali orang-orang ketahui ya. Bahkan saya aja baru

96.9 Elko Girl Radio Bali. Saya kira yang sekolah itu cuman manusia aja loh Elko Girls. Tapi ternyata di Kanada ada salah satu konsep namanya sekolah untuk anjing. Nah, konsep ini semakin populer sebagai solusi bagi pemilik hewan peliharaan yang harus meninggalkan anjing mereka sendirian di rumah selama berjam-jam. Nah, tempat ini sebenarnya adalah pusat penitipan khusus anjing yang dirancang layaknya sekolah sungguhan ya. Jadi setiap pagi anjing-anjingnya akan dijemput menggunakan bus khusus lalu dibawa ke fasilitas penitipan untuk menjalani berbagai aktivitas terstruktur setiap harinya ya. Jadi di sana mereka akan mengikuti jadwal yang mirip seperti anak-anak sekolahan, mulai dari waktu bermain bersama, sesi pelatihan dasar, hingga sosialisasi dengan anjing-anjing yang lain, hingga waktu istirahat yang teratur juga diterapkan loh di sana Elko Girls. Dan program ini dibuat untuk membantu anjing-anjing di sana tetap aktif secara fisik dan mental pastinya ya. Banyak pemilik yang memilih layanan ini karena anjingnya yang terlalu lama sendirian di rumah itu bisa mengalami stres, kecemasan, kemudian bisa menunjukkan perilaku yang agresif gitu ya, seperti menggigit-menggigit sesuatu sampai menggonggong yang berlebihan. Nah, menurut para pelatih hewan di sana juga, rutinitas sosial seperti ini juga sangat bermanfaat sekali, terutama bagi anjing yang memiliki energi tinggi ataupun cenderung mudah cemas ketika ditinggal pemiliknya ya. Selain itu, program ini juga membantu sekali kesehatan mental hewan. Jadi fasilitas ini juga memberi ketenangan bagi pemilik karena mereka ini tahu hewan peliharaannya itu tetap terawat, tetap aktif dan juga bahagia sepanjang harinya ya. Jadi bagi para pecinta anjing gitu ya, sekolah anjing ini bukan sekedar penitipan saja, melainkan tempat belajar, bermain dan juga bersosialisasi supaya hewan kesayangannya itu tetap sehat dan gak merasa kesepian. Nah, kalau Elko Girls yang punya hewan peliharaan anjing, kira-kira anjing Anda sekolah juga gak nih?

0: Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

106.9 Elkogel Radio Bali. Pernah gak sih Anda tuh ngerasa ada bagian kaki yang jadinya tuh keras, bahkan menebal Elkogers, lalu kerasa kurang nyaman gitu ya pastinya ketika Anda tuh berjalan? Nah, itu bisa jadi karena kapalan Elkogers. Kapalan itu bisa aja muncul karena sering pakai sepatu yang sempit, kemudian gak pakai kaos kaki gitu ya, dan juga sering berdiri ataupun berjalan terlalu lama. Nah, meskipun umumnya nggak berbahaya, tetapi kapalan ini tentu saja mengganggu aktivitas ya. Apalagi kalau sepatu yang digunakan itu kurang pas, ataupun juga tekanannya itu terus terjadi di titik yang sama, akhirnya timbul tuh yang namanya kapalan ya. Tapi kabar baiknya, tenang ya Elkogers, kapalan ini bisa dirawat di rumah dengan cara yang sederhana aja. Misalnya Anda coba dengan rendam kaki dengan air hangat, kemudian gosok perlahan dengan batu apung, lalu oleskan pelembab setelahnya ya. Kemudian gunakan obat kapalan yang baik dalam bentuk yang cair, krim, salep atau plester, itu juga bisa banget Elkogers. Dan jangan lupa lakukan perawatan ini secara rutin beberapa kali seminggu ya. Dan biar gak kambuh lagi, Anda pastikan gunakan sepatu yang nyaman dan yang gak sempit pastinya. Kemudian pakai kaos kaki untuk mengurangi gesekan ya. Gunakan pelembab kaki secara rutin bila diperlukan. Dan jangan lupa hindari berdiri ataupun berjalan terlalu lama tanpa jeda ya. Jadi kalau Elkogers, semoga bisa membantu buat Anda yang mungkin sering alami kapalan ya. Jangan sampai Anda kalau jalan ataupun beraktivitas gak nyaman gara-gara si kapalan ini.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Heart request 96.9
3: El Coca Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.
4: More music, more fun. 96.9 El Coga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogears, kita sudah di penghujung ajang High Noon edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang ini. Cuacanya berubah lagi Alkogears, tadi pagi memang hujan, terus yang tadi cukup cerah. Sekarang di kawasan Kecubung mendung lagi ya. Jadi buat Anda yang mau berpergian, jangan lupa bawa payung dan jas hujannya ya Alkogers. Dan yang paling penting, tetap hati-hati selama perjalanan ya. Dan buat Anda yang lagi istirahat di rumah, selamat melanjutkan istirahatnya ya. Semoga Anda masih tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan karena ini sudah pukul 2 siang, itu waktunya Devi Kartika harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa Alkogers, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: menikmatinya. Akoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Akogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Akogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. 96.9

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Selamat sore Koga, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Sunset Program sampai jam 6 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Nelco Gear Radio Bali. Waduh, cuacanya hujan nih. Seputaran Kecubung, di tempat Anda gimana Nelco Gear? Apakah hujan juga atau cerah seperti hatinya Bagas nih? Semoga bahagia selalu ya dimanapun Anda berada. Buat yang mau malam mingguan, yuk berdoa supaya cuacanya cerah Nelco Gear. Dan pastinya sore hari ini Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Sunset Program, edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Seperti biasa ya, tiap sore Bagas bakal muterin lagu asik koleksi Nelco Gear Radio Bali dari balantika musik Indonesia dan mancanegara, spesial sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu, mau ngajak gebetannya jalan-jalan, boleh langsung aja ucapin via radio. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang gak sempat dengerin radio, mungkin ngerebek-ngerebek ya karena cuacanya hujan, atau yang lagi sibuk kerja nih sambil buat tugas kelompok atau ada praktikum, bisa streaming lewat perangkat digital Anda. Buka aja websitenya di www.elkogaradiobali.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: FM。
1: Hello,
2: how are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Cranberry, Zombie. Ini cocok banget buat mereka yang dari pagi itu malas-malasan LKGers karena hujan. Meskipun sempat cerah tapi hujan lagi, gerimis, deras, hilang lagi. Jadinya malas ya di rumah terus bangun tidur, tidur lagi. Tapi LKGers tahu enggak perbedaannya gimana sih kalau kenapa zombie itu kalau nyerangnya keroyokan, enggak pernah sendiri-sendiri. Soalnya kalau yang sendiri itu zomblus LKGers. Wah pasti sedih banget, nyesek ya yang malam mingguan belum punya pasangan. Tapi karena hujan mungkin emang banyak di rumah aja sambil dengerin LKGers Radio Bali. Atau buat anda yang sudah di jalan, mungkin ada merencanakan mau malam mingguan sama pasangannya tapi cuaca kurang mendukung, Bagas sarankan untuk mencari tempat hiburan yang ada atapnya. Mungkin nonton bioskop atau sekedar makan, ini merupakan hal yang baik dilakukan. Kalau mau aktivitas outdoor seperti misalnya ke pantai atau olahraga di lapangan, sebaiknya jangan dulu karena cuacanya ya memang tidak menentu. Dan sebelum Bagas memberikan berbagai tips lagi untuk anda yang mau malam mingguan, Bagas mau sapa juga yang gabungan di sosial media LKGers. Ada dari WhatsApp Made Hendra Saputra, dari Desa Tumbarga Tabanan seperti biasa present, hadir ya dengan setia dengerin LKGers. Mau request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi bersih-bersih. Waduh Ben LKGers, biasanya Made Hendra Saputra santai-santai aja atau ngeteh. Sekarang lagi bersih-bersih, mungkin karena efek malam mingguan ya, dan hujan juga. Apa jangan-jangan rumahnya Made Hendra Saputra di Tabanan kebanjiran nih? Wah, jangan sampai, semoga dilancarkan. Dan bersih-bersihnya juga berguna. Bentar-bentar bersih rumahnya ya, jangan sampai ada ketinggalan kotor-kotorannya. Salam buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian ada siapa ini gabungan? Belum disimpan kontaknya, nama akunnya Eselinda, WhatsApp ya. Mau request lagu, katanya judulnya Bahagia Lagi dari PC Kota. Salam kenal dan izin request lagu. Makasih, semangat ya. Oke, terima kasih kembali. Udah semangat kok Bagas nih. Tapi sebelumnya Bagas memputerin lagu Bunga Cerah Lestari, judulnya Selalu Ada di Nadimu. Ini spesial buat Biki yang gabungan dari seputaran Panjer, katanya mengucapin selamat ulang tahun buat anaknya. Semoga sehat selalu dan bahagia. Mama papa akan selalu ada buat kamu nak. Wih, mesra banget nih, baru nih parenting goal. Semoga anaknya sehat selalu, bahagia, dan pastinya panjang umur, sejahtera bersama keluarga tercinta.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Siapa nih yang sedang menjaga hubungannya dengan sang pasangan? Waduh, pastinya harus semangat ya untuk menjaga kebahagiaan. Tapi Anda harus tahu bahwa yang namanya kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri Anda sendiri. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, Elkoger. Nanti ujungnya adalah kecewa. Karena memang burung itu bisa hinggap di pohon bukan karena dia percaya pada kekuatan rantingnya, tapi burung itu percaya dengan kekuatan sayapnya, Elkoger. Jadi kalau rantingnya patah, burungnya bisa terbang ke pohon lain. Kaitannya dalam hubungan apa? Itu artinya Anda jangan sampai menganggap bahwa pasangan adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau memang pasangan Anda tidak membuat Anda bahagia, gak apa-apa, kepakkan sayap-sayap kebendakaannya Anda agar bisa mencari pasangan lain yang lebih sesuai dan juga merupakan jodoh Anda. Semangat Elkogers, memang membahas cinta itu agak rumit ya, tapi kalau dijalani dan pastinya kita juga bahagia mulai dari diri sendiri, ini akan bertemu dengan jodoh sejati tambahan hati. Wah, sok bijak Bagas nih. Masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa yang gabungan ya. Ada siapa ini? Toti di Gianyar hadir. Request lagunya Sila on Seven. Wah, Sila yang sejati nih. Mau konser kalau nggak salah di seputaran Gianyar. Udah dapat tiketnya belum, Toti? Ini mau request lagunya Memori Baik. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Oke, udah semangat ya. Karena memang di seputaran Kecubung, hujannya juga tampak reda, Koger. Jadi yang mau malam mingguan bisa jadi momen tepat nih untuk merencanakan jalan-jalan outdoor. Tapi kalau ke pantai gimana ya? Mungkin ombaknya besar, Koger. Siapapun itu, semoga dilancarkan rencana baiknya yang mau malam mingguan. Nah, Bagas siapin lagunya, ditunggu saja. Nah, Bagas mau muterin dulu nih, ada lagu legendaris dari musisi yang baru saja tampil di Coachella. Siapa lagi kalau bukan Justin Bieber. Dengan judul lagunya Bayi alias Baby ya. Ini di request sama Kak Giri Mahendra yang gabungan dari seputaran Sanur Kaje. Salamnya buat Bagas, terima kasih. Dikirimin stikernya Patrick. Oke, catat. Iya, catat dah. Langsungnya Bagas puterin ya lagu yang Justin Bieber dengan judulnya Baby.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.6 Kogge Radio Bali. Lalu dari Queen Radio Gaga. Bawa kita ke pukul 5 lebih 2 menit waktu di El Kogge Radio Bali. Dan membahas soal Queen, ini pastinya banyak membandingkan film biopiknya ya, Freddie Mercury dengan filmnya Michael Jackson yang sedang tayang di bioskop. Banyak yang bilang bahwa Michael Jackson jadi film terlaris El Koggers, mengalahkan film biopiknya Queen.

Queen. Wah, gimana menurut Anda? Setuju apa setuju? Ya pastinya seru banget ya, apalagi buat Elkogirls yang merupakan fans dari kedua band tersebut. Dan buat Anda yang mungkin baru gabungan, mau malam mingguan, cuacanya kembali memburuk nih. Hujan lagi seputaran kecubung. Tapi jangan khawatir, karena Bagas Krisna siap menyerahkan hati Anda di Sunset Program. Edisi hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Yang mau gabungan, kirim salam request lagu, masih bisa. Caranya sama, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau lewat Facebook Messenger di @elangkosagagana. Jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna di Sunset Program sampai jam 6 nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Andra and the Backbone, tak ada yang bisa gantikan dirimu LKG. Siapa tuh dirinya? Wah, ini merupakan sebuah lagu cinta yang cocok dinyanyikan untuk pasangan Anda. Tapi kalau udah pasti ya, kalau belum pasti jadinya ketergantungan. Jangan sampai LKG, masih banyak kok orang mencintai Anda, terutama diri Anda sendiri ya. Jangan bergantung sama orang lain. Nah, lagu ini bakal puterin buat Adi Suputra yang gabungan dari seputaran Abian Semal. Ini gabungannya via DM Instagram. Katanya tadi pagi Bagas siaran Elkoga Freshy Morning edisi Elkogatra alias berita hangat sepekan featuring Grace Celia. Sekarang Bagas siaran Sunset Program. Ya dong, mumpung hujan-hujan nih malam mingguan, doa kaum jomblo diwujudkan. Aduh, semangat Elkogers yang ada rencana malam mingguan. Semoga hujannya cepat reda ya, tapi seputaran Kecubung ini cukup deras dan makin deras tampaknya. Buat yang belum keluar rumah, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Cek mantel, kondisi kendaraan Anda, jangan sampai di jalan ngeport gak jelas Elkogers, karena jalannya pasti licin. Ini salam buat yang dari Bagas, salam dari Bagas Krisna, lagi salam dari Adi Suputra buat Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Masih di Instagram, Bagas juga mau sapa neneknya Manlatri alias neneknya Adi Suputra. Mau request lagunya Afgan, judulnya Take My Love, bawalah cintaku. Bawa kemana nih? Bawa ke mantan atau ke pasangan masa depan? Bawa ke pasangan aja ya, jangan lagi bergantung sama mantan Elkogers. Mantan itu ada sebagai pelajaran, bukan untuk dikenang selama-lamanya. Nanti jadi susah ya menjalin hubungan serius dengan pasangan sejati Anda. Salam katanya buat sahabat pendengar Elkogar Radio Bali alias Elkogers. Buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya seperti biasa, di Adi Super Production, masa depan diraih saat ini. Betul sekali, kalau gak saat ini mungkin ya di masa depan. Masih di Instagram, makasih juga mau sapa kadek, request lagunya Jamrud, judulnya Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, bukan pelangi di matamu yang benar Elkogers. Lagu yang cocok buat Anda yang bengong-bengongan sama gebetannya, belum berani ya mengambil tindakan nyata, alias mungkin masih grogi karena baru-baru PDKT, tiba-tiba jadian, atau mungkin yang dari temen nih tiba-tiba jadi pasangan, akhirnya bingung ya. Gak apa-apa, nyanyiin lagunya Jamrud yang judulnya Ada Pelangi. Mumpung hujan, setelah reda biasanya juga ada pelangi Elkoger. Doakan saja cepat hujan redanya ya, apalagi yang punya rencana malam mingguan. Tapi sebelum itu, Bagas mau puterin lagunya Z, judulnya Beautiful Now. Spesial buat temennya Bagas yang cantik, buat Ayu, ini gabungan dari seputaran Batu Bulan. Awalnya mau request lagunya Z yang Clarity, tapi karena gak ada, diganti sama lagunya Z, judulnya Beautiful Now. Biar cocok sama yang request nih. Kirim salam katanya buat Kak Bagas, semangat siarannya. Buat teman-temanku, ayo kita ngumpul-ngumpul karaokean, mumpung masih liburan. Bener ya, masih rangkaian long weekend Elkoger, sampai besok dari tanggal 14 kemarin. Tapi nanti tanggal 15-nya... 15 itu kapan ya, kemarin. Jadi hari Seninnya tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya, 18. Ini pasti bakal banyak yang ngeluh karena memang liburnya cukup panjang ya Elkogers. Gak apa-apa, jaga kesehatan semua. Langsungnya bakal puterin lagunya Z Beautiful Now, spesial buat Ayu di Batu Bulan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Thank you for loving me. Terima kasih sudah mencintaiku. Lagu yang maknanya sangat indah dan lantunannya juga buat sedikit Bagas jadi terenyuh nih, kembali mengenang masa-masa ketika masih punya pasangan. Kelihatan ya sekarang masih sendiri. Awal Kogers, buat Anda yang masih sendiri, cintailah diri Anda terlebih dahulu sebelum membiarkan orang lain mencintai diri Anda. Dan lagu ini Bagas puterin spesial buat Bu Ayu yang gabungan via WhatsApp El Koga. Hola Bagas, hola juga Bu Ayu. Tumben dua kali muncul. Masa tumben ya? Biasanya sekarang sekali-sekali, karena udah banyak nih personil dari El Koga Radio Bali yang siap menghibur ruang dengar Anda. Lagunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me, udah Bagas puterin. Terima kasih Bagas, terima kasih kembali Bu Ayu udah setia dengerin El Koga Radio Bali. Pindah ke Instagram lagi, ada Hendra hadir dari seputaran Sanur. Request lagunya Padi, judulnya Tempat Terakhir. Tempat terakhir ini agak serem ya, mungkin kesannya itu kayak tempat yang horor, mistis. Tapi sebenarnya tempat terakhir itu adalah di mana ya, Welcome Girls? Di sisi orang kita sayang, bener gak ya gitu isi lagunya? Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Salam buat Welcome Girls dan buat Bagas, terima kasih. Arigato gozaimasu, doite shimasu.

0: ガー FM。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Bebe Rexha, Name of Love, featuring Martin Garrix atas nama Cinta nih LKG. Saya puterin spesial buat Kak Hendra yang gabungan via Facebook. Jadi tadi udah semua bakal sapa ya, dari WhatsApp, dari Instagram, sekarang giliran yang di Facebook. Kemudian ada juga Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar. Request lagu DJ juga nih, Calvin Harris featuring Disciples, judulnya How Deep Is Your Love, seberapa dalam cintamu. Sedalam apa nih Altoger? Sedalam banjir gak? Mungkin ada beberapa wilayah yang sekarang juga sedang kena banjir ya. Hati-hati buat Anda, cek selalu saluran saluran airnya, jangan sampai mampet oleh sampah, nanti banjir gak seru ya Alkogers, apalagi malam mingguan. Masih di Facebook, Bagas juga mau sapa Kadek Giri hadir dari seputaran Sanur. Request lagunya Saint Loco, judulnya Santai Saja. Jadi buat Anda yang lagi banyak kesibukan mungkin hari ini, atau gak bisa malam mingguan karena cuaca yang kurang mendukung, gak apa-apa Alkogers, tetap santai saja. Langsung puterin lagunya spesial buat Kadek Giri.

96.0 Koge Radio Bali. Lagu dari Icon, Beautiful Day. Hari yang indah jadi bentuk kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini yang tampaknya indah ya, meskipun hujan El Kogers. Terima kasih buat Anda yang atensi dengerin Bagas Krisna di Sunset Program edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Semoga lagu yang Bagas puterin dan salam-salam yang Bagas sebutin tadi bisa menghibur ruang dengar Anda, meskipun rencananya sedikit tertunda karena cuaca yang kurang mendukung El Kogers. Tapi yang penting kita harus bisa berbahagia meskipun cuacanya hujan. Yang penting hati kita tidak ikutan hujan ya. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat menyatukan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogal Radio Bali. Satu lagu dari Ahmad Dhani dan Andra Ramadan ya, Aku Cinta Kau dan Dia. Sepertinya lagu ini tidak boleh Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Karena aku cinta kau dan dia, berarti kan ya memang itu salah satu hal yang egois, sisi egoisnya manusia ya, ingin memiliki semuanya begitu El Kogars ya. Meskipun hari ini hujan, tapi keinginan kita pengen terang tidak bisa terpenuhi, apalagi hari ini hari Sabtu malam Minggu. Waduh, buat para jomblo doa kalian terijabah. Tapi tenang, untuk Anda yang tidak jadi keluar rumah atau tidak jadi beraktivitas di luar rumah mungkin dengan pasangan Anda, tenang, masih ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Sabtu 16 Mei 2026. Tentunya bakal banyak informasi yang akan saya bagikan untuk Anda, nasional maupun mancanegara El Kogers ya, atau info-info unik mungkin yang membuat Anda nantinya bisa terinspirasi atau mungkin Anda terapkan di rumah nantinya. So El Kogers, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Elkogar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. 96.9 Elkogar.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Sela on Seven, Hujan Turun. Elkogers, meskipun hujan turun, namun ini sebenarnya bisa menjadi momen ya untuk Anda istirahat di rumah, Elkogers. Ya, sekedar untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota atau mungkin kalau misalnya Anda pengen tetap nongkrong nih bareng teman karena kan kesempatan memang lagi libur gitu ya, hari Sabtu lagi weekend. Nah, Anda bisa banget nongkrong di dalam ruangan tentunya. Kalau di luar, kebasahan dong ya, basah kuyup jadinya. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting bisa ngobrol asik bareng teman-teman. Di rumah juga oke, di ruang tamu. Nah, tapi kan kadang pas mau nongkrong sama teman-teman, mau ngambil stok jajanan nih, misalnya di lemari es atau di lemari Anda, ternyata banyak stok yang habis, Elkogers ya. Otomatis Anda harus belanja mengisi kebutuhan rumah tangga Anda, baik cemilan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya gitu. Nah, untuk Anda yang lagi cari tempat belanja hemat dengan banyak pilihan produk, ada informasi promo juga nih menarik dari Klendis Grosir, Elkogers. Untuk Anda yang pengen ngobrol-ngobrol bareng teman-teman sambil makan mie, asik nih sepertinya ya. Jadi Klendis Grosir lagi ada promo di Samyang Ramen Kimchi ukuran 120 gram, itu mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Atau mungkin pengen yang manis-manis, yang seger-seger, Elkogers, ada yogurt drink strawberry yang ukuran 150 ml, mendapatkan potongan harga Rp1.000. Selain itu ada juga madu rasa murni nih untuk menghangatkan badan, cocok banget nih Elkogers ya, ditambahin ke dalam teh. Madu rasa murni ukuran 160 ml mendapatkan potongan harga Rp2.100. Nah, kalau misalnya udah nongkrong di rumah, otomatis habis itu dicek lagi ya sebelum tidur, jangan lupa sikat gigi karena sudah makan banyak cemilan, Elkogers ya. Di sini ada Omika sikat gigi Bingo, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.700. Selain itu, kalau misalnya Anda sudah selesai nongkrong juga terus tumpukan piringnya banyak, nah ada ekonomi pencuci piring liquid ukuran 650 ml all varian, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.500. Itu kan banyak banget ya promonya, Elkogers, jadi nggak sabar pengen cepat-cepat ke Klendis Grosir nih ya. Karena barang-barangnya juga lengkap banget yang dijual di Klendis Grosir, mulai dari kebutuhan anak, kebutuhan orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Pokoknya buruan, Elkogers, untuk Anda yang baru akan bersiap-siap pergi nih. Wah, ternyata hujannya deras banget nih, sepertinya saya akan membeli cemilan di Klendis Grosir. Bisa banget, Elkogers ya, langsung ke Klendis Grosir sekarang juga. Pakai mantel Anda, jangan lupa bawa payung biar dari parkiran ke Klendis Grosirnya gak basah kuyup ya. Ajak bareng temen juga atau bareng keluarga Anda ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati. Memang kadang jatuh cinta itu mulai dari mata ya. Ketika Anda menatap seseorang, tiba-tiba terasa ada getaran di dada dan Anda tidak bisa melupakannya selama kurang lebih 300 tahun. Waduh, kelamaan ya itu Elkogers ya. Tapi ngomong-ngomong soal lama nih, ada satu undang-undang yang sepertinya sudah lama banget dinanti untuk terbit ya Elkogers ya. Tapi sayangnya ini di undang-undang ini diterapkannya di Myanmar Elkogers. Jadi Myanmar pada Kamis kemarin Elkogers ya, dia menerbitkan rancangan undang-undang atau RUU yang mengusulkan hukuman mati bagi para pelaku yang menahan atau memaksa korban dengan kekerasan untuk bekerja di pusat penipuan online. Nah, operasi penipuan online ini berkembang pesat banget di Myanmar yang dimana dilanda perang saudara. Praktik ini juga menjadi bagian dari jaringan penipuan online yang berkembang di Asia Tenggara dan menyasar pengguna internet di seluruh dunia melalui modus asmara dan investasi mata uang kripto. Nah, industri ilegal ini bernilai hingga miliaran dolar ya Elkogers, dan ini menarik banyak pekerja yang datang secara sukarela. Namun sejumlah warga asing yang telah dipulangkan mengaku mereka menjadi korban perdagangan manusia juga nih, dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan di Myanmar serta disiksa oleh para operatornya. Waduh. Jadi RUU anti penipuan online ini memungkinkan penerapan hukuman mati nih bagi pelaku kekerasan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan secara melawan hukum atau perlakuan kejam terhadap orang lain dengan tujuan memaksa mereka melakukan penipuan online ya. Dan selain itu juga RUU yang sama akan memuat ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup bagi pihak yang mengoperasikan pusat penipuan online dan mereka yang melakukan penipuan kripto. Jadi berita ini dilansir dari liputan6.com Elkogers. Memang banyak sekali, termasuk di Bali ya, terjadi penipuan online, love scamming atau judol masih banyak juga ya Elkogers ya terjadi di Indonesia ini. Dan untungnya para petugas kita, Bapak Polisi juga, selain itu imigrasi juga banyak bekerja sama dan bekerja dengan baik untuk menangkap para pelaku pelaku scamming itu Elkogers ya. Jadi untuk Anda juga harusnya lebih waspada lagi nih jika melihat sesuatu yang aneh gitu ya di saat Anda berinteraksi di media sosial. Jadi jangan mudah percaya Elkogers. Media sosial sekarang itu banyak menipunya ya. Jadi bijaklah dalam bermain media sosial karena yang saya sudah bilang tadi, tidak semua di media sosial itu baik isinya. Jadi harus disaring baik-baik Elkogers ya. Semoga untuk Anda yang mendengarkan ini, Anda tidak pernah kalau atau selanjutnya Anda jadi lebih hati-hati lagi dalam bermedia sosial dan jauhi yang namanya sesuatu yang aneh di media sosial Elkogers ya, apalagi itu terkait dengan permainan uang atau sebagainya. Ya, semoga baik-baik aja pokoknya, terutama untuk masyarakat di Bali.

96.9 FM El Kogel Radio Bali. Satu lagu dari Hindia, Cincin ya El Kogers. Jadi memang lagu ini memotong

kepastian masa depan, Elkogers. Jadi kedua belah pihak tetap memilih untuk saling mengikat komitmen. Wah, sangat dewasa banget sih memang ya. Dan hubungan seperti ini harusnya kedepannya langgeng, Elkogers ya, karena memang dalam sebuah hubungan salah satu pasangan, bukan salah satu pasangan sih ya, malah kedua pasangan memang harus menurunkan egonya masing-masing agar nantinya bisa meraih sebuah visi dan misi bersama jika memang ke depan ingin lanjut ke jenjang hubungan yang lebih serius ya. Makanya judulnya Hindia Cincin. Keren banget ya. Tapi gak kerasa nih Elkogers ya, ngomong-ngomong soal kelanggengan, langgeng banget juga nih kita dari tadi, gak kerasa udah 1 jam ya. Saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Sabtu 16 Mei 2026. Malam minggu yang penuh dengan air hujan ini masih setia tentunya saya mengisi ruang dengar Anda, Elkogers ya. Dan tentunya masih 1 jam lagi kebersamaan kita, masih dengan berbagai informasi unik, informasi menarik yang akan saya berikan untuk Anda. Nggak lupa banyak lagu Indonesia dari Belantika Musik Indonesia yang akan saya putarkan tentunya untuk Anda. Dan lagunya tentunya seru-seru ya, karena lagu-lagu ini lagu-lagu asik ala Elkoga Radio Bali. So, atensi terus Elkogers bareng saya Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Armada, asalkan kau bahagia, asal kau bahagia, aku menderita pun tak apa. Wah, itulah kata pujangga ya Elkogers. Tapi memang lagu ini mencerminkan orang-orang yang rela jatuh bangun aku mengejarmu gitu ya. Yang penting asal kamu bahagia gitu. Tidak peduli seberapa berdarah-darahnya aku untuk berjuang, yang penting kamu bahagia deh. Tapi Elkogers, ada satu hal nih sebenarnya yang bikin kita bahagia, yaitu ketika kita mempunyai rambut-rambut kecil yang tumbuh di jari kaki. Coba deh Anda perhatikan rambut-rambut kecil yang tumbuh di jari kaki Anda. Ternyata Elkogers, rambut-rambut ini menunjukkan peredaran darah perifer atau ujung ya, itu lancar hingga ke pembuluh darah terkecil. Tapi jika tidak mempunyai rambut di jari kaki, bukan berarti sirkulasi darah kita jelek ya. Karena memang pertumbuhan rambut juga kan dipengaruhi oleh faktor genetik, ada juga faktor hormon, usia, dan tentunya untuk Anda yang sering beraktivitas, ada gesekan sandal atau sepatu, itu juga mempengaruhi. Coba saya lihat dulu deh kaki saya nih ada apa enggak. Oh, masih ada ya, berharapnya tetap ya sirkulasi di area kaki saya untuk menuju pembuluh darah kecil tetap apik gitu Elkogers. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan Elkogers ya, justru kalau misalnya rambut kaki kita ini kan ada nih sebelumnya, nah tiba-tiba hilang disertai kaki suka dingin, nyeri atau kesemutan, atau mungkin kita mempunyai luka yang susah sembuh karena ternyata itu bisa jadi tanda ada masalah di pembuluh darah. Balik lagi, biasakan untuk Elkogers maupun Anda maupun saya gitu Elkogers ya, konsumsilah makanan-makanan yang tidak terlalu tinggi gula. Nah, itu bagus untuk Anda yang misalnya punya masalah luka susah sembuh, salah satunya Elkogers ya. Bisa jadi mungkin gula di dalam darah Anda terlalu tinggi. Jadi agak kesusahan untuk mengeringkan luka yang ada di kulit Anda. Tapi bagus juga sih ini, punya rambut-rambut kecil di jari kaki. Biasanya untuk perempuan kadang suka di ini ya, suka di waxing kakinya. Jadi melihat rambut yang ada di kaki jadi shred di waxing itu, padahal sebenarnya itu hal yang bagus alias tanda positif bahwa sirkulasi darah di area tersebut berjalan baik. Mari Elkogers, kita tumbuhkan rambut-rambut yang ada di kaki kita dengan cara hidup lebih sehat ke depannya.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Padi Harmoni. Lagu ini memang menceritakan tentang belahan jiwa gitu, Elkogers ya. Atau mungkin bisa disebut ungkapan kasih sayang anak terhadap orang tua, Elkogers. Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Nah, contohnya itu. Memang lagu ini juga merupakan sebuah perasaan dan pesan orang tua kepada buah hatinya. Jadi perasaan bahwa kehadiran buah hatinya yang membawa banyak pelajaran bagi hidupnya, Elkogers. Sungguh namanya kasih sayang orang tua itu luar biasa, Elkogers ya, kasih sayang kedua orang tua gitu. Meskipun ada pepatah kalau misalnya kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, kasih sayang seorang anak sepanjang nanti Anda bisa jawab deh, Elkogers, kalau misalnya mau ngirim ke WhatsApp Elkogers ya. Tapi kadang ungkapan kasih sayang ini kan ketika orang tua yang menyampaikan ke anaknya jadi bikin terharu, Elkogers ya. Tapi kalau misalnya pasangan mengungkapkan perasaannya kepada Anda, mungkin jadinya Anda tersipu malu gitu, Elkogers ya. Iya, memerah gitu pipinya. Nah, ngomong-ngomong soal tersipu nih, sebenarnya hanya manusia loh yang bisa merasakan tersipu atau bisa tersipu malu, Elkogers. Nah, penjelasannya seperti ini. Secara ilmiah, manusia adalah satu-satunya makhluk di planet bumi ini yang bisa tersipu malu. Meskipun hewan lain bisa merasakan emosi seperti takut atau senang, mereka tidak memiliki reaksi fisik berupa perubahan warna kulit akibat respon emosional sosial. Jadi tersipu ini terjadi karena sistem saraf simpatik kita itu memicu pembuluh darah di wajah untuk melebar ya, sehingga aliran darah meningkat drastis. Nah, para ilmuwan juga percaya ini adalah mekanisme evolusi untuk menunjukkan sebuah kejujuran. Tersipu adalah reaksi yang tidak bisa kita kontrol, Elkogers, atau kita manipulasi. Dan itu merupakan cara tubuh seperti meminta maaf gitu ya, secara otomatis maksudnya, dan menunjukkan bahwa kita peduli pada aturan sosial. Jadi jika wajah Anda memerah karena malu atau tersipu malu, itu sebenarnya adalah bukti bahwa Anda mempunyai empati dan kecerdasan sosial yang tinggi. Gak masalah sih sebenarnya, Elkogers ya, ketika kita terlihat tersipu malu gitu dengan wajahnya atau pipinya menjadi merah merona, asalkan jangan malu-maluin aja.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Koga FM.

3 Radio Bali. Krisya Lilin Kecir mengantarkan kita di menit ke 33 di pukul 7 malam. Ini Alkohol Garcia. Lilin fungsinya untuk menerangi, meskipun kecil tapi dia tetap menghadirkan sinarnya begitu, Alkohol Garcia. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak bersinar nih. Contohnya aksi vandalisme, Alkohol Garcia. Tahu kan aksi vandalisme yang biasanya suka coret-coret tapi tanpa ada pertanggungjawaban. Nah, ini info ini datangnya dari Nusa Bali, Alkohol Garcia, di mana toilet umum di kawasan Lapangan Lumintang dan Pasar yang dibangun di bekas lokasi tempat pembuangan sampah sementara atau TPS tampaknya banyak coret-coretan nih, Alkohol Garcia, oleh orang tak dikenal. Nah, jadi aksi vandalisme ini sudah masuk ke ranah merusak tampilan fasilitas publik yang baru ditata Pemkot Denpasar ya. Padahal ini kan untuk mendukung kenyamanan masyarakat juga. Dan warga banyak yang berharap fasilitas umum tuh bisa dijaga bersama, Alkohol Garcia, serta pelakunya segera ditindak. Jadi memang Lumintang ini sebenarnya kan banyak sekali perubahan ya. Jadi Pemkot fokus untuk menata kembali ruang-ruang di mana masyarakat bisa beraktivitas, salah satunya di lapangan Lumintang ini, Alkohol Garcia. Karena dulu waktu saya SMP, lapangan Lumintang itu kebetulan saya kan dulu di SMP sebelahnya Lumintang itu ya, alias SMP 10 dulu saya. Nah, itu Lumintang tidak sebagus sekarang gitu, Alkohol Garcia, yang sudah ada tempat skateboardnya, tempat untuk berlatih lalin alias lalu lintas, keren banget. Terus ada toilet-toilet umum, dan toiletnya juga bagus sebenarnya. Tapi kenapa banyak pelaku-pelaku vandalisme yang gimana coretannya ini tuh gak bagus gitu ya, menurut saya pribadi, dan tidak ada faedahnya. Kalau mau harusnya kan beliau-beliau yang mencoret-coret ini bisa mengukir dengan apik gitu ya, karena ini benar-benar coretan yang sangat tidak apik di mata dan malah memperlihatkan keburukan dirinya dengan dia mencoret-coret di tembok, dan ini sangat menjadikan toilet terlihat kotor gitu ya, Alkohol Garcia. Saya sih berharap semoga pelaku-pelaku vandalisme yang kurang jelas ini, atau entah bagaimana mereka bisa terfikirkan untuk mencoret-coret di tempat toilet yang sudah bagus ini, segera ditindak pelakunya ya. Tolong Bapak Polisi, ditangkap nih Bapak. Itu ya, Alkohol Garcia. Semoga kedepannya juga teman-teman bisa lebih aware tentang lingkungan, tentang sekitar kita, di mana meskipun itu tempat umum, tapi jangan jadikan itu milik Anda pribadi ya, karena namanya tempat umum kan berarti kita memakai tempat tersebut secara bersama-sama.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, Various Artists Indonesia, rumah kita. Lagu yang diciptakan oleh God Bless ya, yang diciptakan oleh Antono dan Theodor KS pada tahun 1988 untuk albumnya Semut Hitam ya. Rumah kita memang sebaik-baiknya tempat kembali adalah rumah Elkogers ya. Dan sebaik-baiknya rumah memang milik kita sendiri Elkogers. Tapi gak apa-apa untuk Anda yang masih tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan, tenang aja, perlahan pasti Anda bisa menggapai rumah impian Anda atau rumah yang Anda idam-idamkan selama ini Elkogers ya. Namanya hidup, memang Elkogers tidak semua orang bisa membeli rumah secara langsung gitu, cash. Harga berapa nih? 1M langsung dibeli, nggak bisa ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang sudah old money atau memang sugih gitu Elkogers ya dari dulu, jadi kita tidak usah kaget kalau misalnya mereka bisa membeli rumah dengan biaya yang cash gitu Elkogers ya, karena memang ada duitnya. Nah, untuk Anda yang belum ada duitnya, bersabar dulu. Kita kumpulin satu persatu. Banyak jalan menuju Roma Elkogers dan tentunya banyak cara untuk membeli rumah. Tapi memang ya kalau misalnya kita punya rumah sendiri lalu berkumpul dengan keluarga itu asik banget ya Elkogers ya. Di dalam rumah kita bisa menaruh sentuhan-sentuhan gaya kita, rak piring di mana, gorden warnanya apa, terserah kita lah pokoknya Elkogers. Mangkok, pengennya mangkoknya bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi ada yang unik nih ngomong-ngomong kalau misalnya soal mangkok gitu Elkogers, di mana sebuah keluarga di New York nih bagian utara ya pernah membeli mangkok putih kecil di penjualan halaman yang hanya seharga $3 Amerika Serikat gitu ya. Nah, bentuknya sederhana Elkogers, warnanya polos dan ukurannya tuh kecil gitu. Awalnya mereka kira itu hanya barang dekorasi biasa gitu ya untuk dipajang di ruang tamu. Selama hampir 6 tahun mangkok itu hanya diam bersender di rak tanpa ada yang menyadari sebenarnya benda tersebut berasal dari masa kekaisaran Tiongkok kuno. Wow. Nah, rasa penasarannya itu akhirnya membuat mereka membawa mangkok ke rumah lelang untuk diperiksa Elkogers. Para ahli langsung menyadari ada sesuatu yang luar biasa. Mangkok itu ternyata berasal dari dinasti Song Utara dan dibuat sekitar 1000 tahun lalu antara abad ke-10 hingga ke-12. Nah, porselen Song ini terkenal sangat langka karena dibuat dengan teknik yang tinggi dan banyak benda serupa hancur selama perang serta pergantian dinasti. Yang membuat penemuan ini mengejutkan, sebenarnya mangkok itu diketahui hanya memiliki satu saudara kembar lain di dunia dan benda satunya lagi sudah lama disimpan di Museum Inggris. Nah, mangkok ini ada sebutannya Elkogers ya, Ding Bowl. Jadi ini jenis porselen elegan yang dulu digunakan kalangan bangsawan dan istana kekaisaran. Ciri khasnya itu adalah warna putih gading yang kalau dilihat warna putih gadingnya lembut gitu Elkogers ya. Ukiran bunga yang sangat halus dan lapisan glasir tipis yang tampak sederhana. Tapi memang sangat sulit dibuat Elkogers. Karena kelangkaannya, Sotheby's awalnya memperkirakan nilainya sekitar $200,000. Namun ternyata saat dilelang, 4 kolektor itu saling bersaing menaikkan harga hingga akhirnya terjual sekitar $2.2 juta atau puluhan miliar rupiah. Nah, kisah ini menjadi salah satu contoh paling terkenal bagaimana benda yang tampak biasa aja sebenarnya bisa memiliki nilai yang tinggi Elkogers ya. Ternyata menjadi artefak bersejarah ya ini mangkok ini. Dan nilainya tentu luar biasa. Selama bertahun-tahun mangkoknya hanya dianggap sebagai hiasan rumah gitu. Padahal sebenarnya ini porselen paling langka dari era dinasti Song gitu ya. Memang kadang kita sering mencoba hal-hal yang unik gitu Elkogers, kadang mengoleksi uang-uang lama atau koin-koin yang sudah tidak bisa digunakan sebagai alat tukar juga ya, dan itu sering dilakukan oleh para kolektor. Biasanya kolektor ini memang memiliki kesukaan atau
memang hobi aja gitu buat ngoleksi hal-hal yang unik gitu ya. Dan tentunya hal-hal unik itu merupakan hal-hal yang ada nilai jualnya gitu. Tapi jadi teringat ya, biasanya kalau misalnya kita punya hal-hal yang unik atau sesuatu yang pengen dijual gitu, biasanya kita ketemu dengan bapak-bapak kepala botak gitu gak sih? Apakah Anda tahu yang saya maksud, Elkogers? Bapak-bapak kepala botak yang dimana nanti dia memanggil ahli untuk mengetahui mangkok tersebut. Sang ahli menyebut kalau mangkok tersebut aslinya berasal dari suatu tempat yang ternyata harganya lebih murah gitu ya. Dan bapak-bapak botak itu bisa menawar rendah. Tapi kalau ketemu bapak-bapak botak itu jangan langsung dijual, Elkogers. Anda harus pergi ke ahlinya, siapa tahu memang beneran barang Anda bernilai miliaran rupiah.

0: 96,9 FM El Koga Radio Bali. Lagu dari Raim Laude, Komang, harus menjadi lagu terakhir kita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih ya untuk Anda El Kogers yang sudah atensi bareng Destarita dari jam 6 sore tadi, tentunya sampai jam 8 malam saat ini. Semoga informasi yang sudah saya berikan tadi untuk Anda dapat bermanfaat, dan tentunya sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, terima kasih juga karena sudah menemani di malam yang indah, malam minggu yang indah ini El Kogers ya. So, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar, Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat beraktivitas, tetap tersenyum, and goodbye.
1: Radio.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이해당 거기 두세 나무 향기 도시가 라디오쿠
1: 아로 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali. Apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, apatry, Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: 96.9
6: FM, El Koga, Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Ilkogar Radio Bali. Selamat malam Ilkogers. Malam Minggu sudah tiba dan Dani Basari juga sudah ada di sini, tentunya di Rest and Dream edisi Viral of the Week 16 Mei 2026. Kira-kira Ilkogers lagi ngapain nih sekarang? Mungkin ada yang lagi di jalan ya kan, karena hujan-hujan barusan, terus juga kena macet. Terus juga mungkin sudah ada yang di rumah sambilan bersantai, apalagi nih malam minggu. Terus juga mungkin ada yang lagi ini ya, lagi jalan-jalan sama doi, sama seorang yang disayang. Sedangkan Dani di sini menemani malam hari Anda. Dan malam ini sudah pastinya terasa lebih ringan dari hari-hari kemarin ya. Karena kan namanya juga hari Sabtu, malam Minggu, lepaskan saja beban dari 5 hari kebelakang. Dan di minggu ini, di hari Sabtu ini, tentunya media sosial juga tidak pernah sepi, selain hatinya Dani yang sepi. Dan Dani sudah merangkum beberapa hal yang paling banyak dibicarakan dalam seminggu ini, Ilkogers. Ada yang bikin dada sesak, terus juga ada yang bikin alis kita naik seperti tidak percaya, ada juga yang bikin pengen nangis bangga, dan satu yang benar-benar bikin Dani berpikir, kita ini sebenarnya hidup di zaman yang luar biasa aneh. Nah, berita itu adalah ada berita tentang hanta virus yang tiba-tiba menyentuh Indonesia. Terus juga ada kisah Joseph Alexandra, siswa Pontianak yang berdiri demi kebenaran di Lomba Cerdas Cermat MPR. Lalu juga ada anggota yang dari Jawa yang kepergok main game sambil, ya istilahnya dia sambil tidak mendengarkan rapat soal kesehatan. Lalu juga ada seorang guru BK di Garut yang menggunting rambutnya dari 18 siswi tanpa izin orang tuanya. Dan yang terakhir itu ada robot mecha raksasa dari Cina yang bisa ditunggangi dan menghancurkan tembok. Wah, banyak sekali ya yang akan kita bahas dalam seminggu ini. Dan juga kalau misalkan untuk Ilkogers yang mau ikut timbrung nih untuk menemani Dani pada malam minggu ini, boleh banget kirim salam, request lagunya untuk orang-orang yang tersayang mungkin ya kan, melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga melalui Facebook kita di Elangkuasa Gagana, dan tentunya di Instagram kita di @elkogafm. Jadi sekarang rebahan dulu, nikmati malam minggunya, tarik nafasnya, karena malam ini kita akan berbicara banyak hal hingga jam 11 malam nanti.

0: Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nama hantavirus tiba-tiba ramai banget diperbincangkan minggu ini Elkogers. Dan wajar saja kalau banyak dari kita langsung bertanya-tanya, sebenarnya apa sih ini sebenarnya? Dan apakah kita perlu khawatir? Karena kan ini sepertinya virus varian baru kayak gitu ya. Jadi Elkoger semua bermula dari sebuah kapal pesiar bernama MV Hondius yang berlayar di perairan Amerika Selatan pada April lalu. Dua penumpang pertama yang terinfeksi adalah sepasang suami istri asal Belanda yang bernama Leo dan Miriam. Dua pengamat burung yang sedang menikmati pelayaran panjang mengelilingi Patagonia, Argentina. Keduanya diduga terpapar virus lewat kontak dengan hewan pengerat di lokasi yang mereka kunjungi. Leo ditetapkan sebagai kasus pertama dan beliau tidak berhasil bertahan. Dari sanalah wabah menyebar ke sejumlah penumpang lain. Hingga WHO mengkonfirmasi total ada 11 kasus dengan 3 orang meninggal dunia. Yang membuat kita perlu waspada adalah dan banyak diperbincangkan dalam satu minggu ini, Kementerian Kesehatan kita menerima notifikasi soal seorang warga negara asing yang tinggal di Jakarta Pusat yang sempat berada di lokasi yang sama dengan salah satu korban dan langsung dievakuasi ke RSPI Sulianti Saroso. Namun sampai hari ini belum ada satupun kasus penularan lokal yang terkonfirmasi di Indonesia. Dan para ahli CDC dan WHO menegaskan Elkogers bahwa hantavirus ini sangat berbeda dengan COVID-19. Menghadapi berita kesehatan, respon terbaik selalu sama ya. Cari informasi dari sumber yang terpercaya, jaga kebersihan mulai dari rumah, dan jaga satu sama lain tentunya. Waspada itu perlu, tapi panik tidak pernah membantu siapapun.

96.9 Ilko G Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Ilko G Radio Bali. Ada yang pertama ada siapa ya? Ada Kadegiri Mahendra dari seputaran Sanur Kaja yang selalu hadir nih untuk menemani Dani pada malam minggu ini. Mau request lagunya Simple Plan yang judulnya Welcome to My Life katanya. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, selamat bertugas. Terima kasih untuk Kadegiri Mahendra. Gimana nih kabarnya pada malam minggu ini Kade? Semoga sehat selalu ya, karena kan ini juga cuacanya lagi hujan ya. Semoga sudah ini juga apa namanya, menyiapkan minuman hangat, mungkin seperti teh atau jahe, itu nikmat sekali nih. Lanjut lanjut ada siapa lagi ya? Oh, ada Bli Hendra Saputra dari seputaran Tabanan Present, lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim-kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wah, selamat menikmati malam santainya nih bosku. Buat bosku juga terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Bli Hendra Saputra. Lanjut kita ada Adi Saputra dari Abian Semal, Kabupaten Badung. Mau request lagunya Rosa dan Ariel Noah yang Nada-Nada Cinta. Wah, pas banget nih ya, karena malam minggu sepertinya ada benih-benih cintanya nih. Makanya request lagu ini. Bercanda ya. Dan kirim-kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Adi Suputra. Lanjut ada dari neneknya Adi Suputra nih, ada Nyoman Latri seputaran Jagapati Abian Semal juga. Mau request lagunya Afgan, Bawalah Cintaku. Wah, mau dibawa kemana ini cinta saya? Kirim-kirim salamnya juga untuk sahabat Elkoger saja dan Pak Dani, terima kasih ya. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Sekarang Dani mau lanjut lagi nih untuk menyapa gabungan yang sudah ikut melalui sosial media Ilkoga Radio Bali. Yang pertama yang ingin disebut sebagai Om Irahot katanya dari Seputaran Pemogan ingin request lagunya Mahalini yang Sial. Pesannya semangat buat jombloers katanya, dan pejuang pencari cinta masih banyak bidadari soleha katanya. Bidadari soleha yang menantimu, dan lagu ini khusus untuk Dani dan Haikal katanya. Kebetulan ini untuk saya berarti ya. Karena memang malam minggu sepertinya ya, dan memang saya bingung ini untuk untuk menghadapi yang seperti ini, karena juga ya malam minggu ya kan, mau ngapain lagi gitu, karena tidak ada bidadari yang di sebelah saya untuk menemani. Waduh, berat sekali. Kirim-kirim salamnya itu aja, semangat untuk Dani Basyari juga, terima kasih. Sama-sama untuk Om Irahot. Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa lagi nih ya melalui apa ini sekarang? Oh ya, melalui Instagram. Ada Ucil Marucil. Halo Bli Dani Berseri katanya. Kalau kemarin Dani disebut Dani Olmo pemain sepak bola, dan ini Dani Berseri katanya. Seperti orang-orang yang ada di Twitter. Saya Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wah, ini sampai sekarang belum tahu ini masa depannya tahun berapa ini. Apakah Anda ini sebenarnya bidadari soleha untuk saya? Wah, bercanda ya. Requestnya melompat lebih tinggi dari Salon 7 katanya. Suksmak sekebon beli, sehat dan bahagia, dan tentunya banyak uang selalu. Amin amin amin. Selamat bertugas juga ya. Oke, terima kasih untuk Ucil Marucil. Lanjut, ada Madhendra 2023 dari Seputaran Sanur yang mau request lagunya Jikustik Puisi. Kirim-kirim salamnya buat Elkogers dan Dani yang ganteng katanya. Terima kasih, Shishis, Pasibu, dan Arigato Gozaimasu. Sama-sama untuk Adegiri Mahendra, semoga sehat selalu. Lanjut lagi, ada siapa ini ya? Oh, ada Hendra 929 dari Seputaran Denpasar yang mau request lagunya Aca Irwansyah, My Heart. Kirim-kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Sama-sama untuk Hendra 929. Lalu ada kadegiri@gmail.com dari Seputaran Denpasar mau request lagunya Coldplay yang Yellow. Salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKOGA Radio Bali. Di antara semua berita yang bersiluweran minggu ini, ada satu kisah yang membuat Dani benar-benar berhenti sejenak nih LKOGARS. Sambil menarik nafas dan berkata dalam hati, anak ini sebenarnya luar biasa. Namanya adalah Josepha Alexandra, atau diakrab dipanggil Ocha, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak yang mewakili sekolahnya di ajang final Lomba Cerdas Cermat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat, tepatnya di tanggal 9 Mei lalu ya. Dan dalam sesi rebutan itu, Ocha menekan bel lebih dulu dan menjawab dengan lengkap dan benar. Tapi juri justru memberinya nilai minus 5 tanpa alasan yang masuk akal. Yang benar-benar membuat hati miris nih LKOGARS, tidak beberapa lama kemudian, peserta dari sekolah lain menjawab dengan jawaban yang persis sama. Seperti kayak nyontek gitu. Dan juga kata perkataannya tuh benar-benar mirip banget. Juri yang sama pun langsung memberi nilai 10 atau nilai sempurna kepada sekolah itu. Padahal ya kan sebenarnya nih jawabannya dari Ocha ya, tapi diambil nih dari sekolah lain. Tentunya Ocha tidak diam dan ia mengajukan protes dengan cara yang sangat sopan dan terukur. Juri berdalih soal artikulasi yang kurang jelas, katanya ini menyebabkan salah satu juri mempunyai sebutan misartikulasi yang sedang ramai di sosial media. Padahal rekaman YouTube yang disiarkan langsung membuktikan sebaliknya. Kisah Ocha kemudian viral dan MPR pun secara resmi meminta maaf dan menonaktifkan juri beserta MC yang bertugas. Bahkan menawarkan final ulang nih LKOGARS, tapi sayangnya dengan kepala tegak dan penuh martabat, SMA Negeri 1 Pontianak menolak tawaran itu. Bukan karena dendam ya, tapi karena mereka ingin menyampaikan pesan yang jauh lebih besar. Ocha lalu diundang ke Istana Wakil Presiden, bertemu Wapres Gibran, dan mendapat tawaran beasiswa kuliah penuh ke Cina. Wah, salah satu rejeki nomplok ya, karena dari sesuatu hal yang tidak terduga itu, lahirlah rejeki lain ke Ocha ini. Dan tentunya Ocha mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga nih LKOGARS. Bahwasannya keberanian untuk berdiri di atas kebenaran tidaklah mengenal usia, tidak mengenal jabatan juga, dan tidak perlu menunggu sempurna untuk dimulai.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi Viral of the Week hari Sabtu 16 Mei 2026, tepat di jam 10 lepas 1 menit waktu Elkogar Radio Bali. Dan untuk Elkogars yang baru saja bergabung, nyalain radio, atau mungkin baru datang di rumah selepas lembur di weekend ini ya, jam pertama tadi kita juga sudah ngebahas banyak banget berita, berita yang lagi rame-ramenya nih minggu ini. Salah duanya adalah hantavirus yang ternyata sudah ada kaitannya dengan Indonesia. Lalu juga ada Ocha, si siswi Pontianak yang bikin kita semua bangga sekaligus geram melihat perlakuan juri kepadanya di saat dia sedang berlomba cerdas cermat di daerah Kalimantan. Dan di jam kedua ini, Dani mau memperdalam sedikit nih, Elkogars. Kita akan membahas mengenai berita soal anggota Dewan Jember yang videonya menyebar dan berakhir di meja sidang etik. Lalu juga ada kontroversi razia rambut di salah satu SMK yang ada di Garut yang masih menjadi banyak perdebatan nih dari pihak orang tua maupun guru dan sekolah. Dan juga ada robot mecha dari Cina yang bikin netizen dunia terbelenggu. Dan juga masih banyak lagi berita-berita yang akan Dani bahas, tentunya akan kita bahas ya. Dan selain itu juga Elkogars boleh banget untuk ikut nimbrung nih sekaligus kirim salam dan request lagu melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkos Sagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Tentunya akan Dani tunggu hingga jam 11 malam nanti.

96.9 Elkoga Radio Bali. Berita selanjutnya yang ramai minggu ini datang dari Jember, Jawa Timur, dan kemungkinan besar mungkin Elkoga sudah melihat videonya beredar di berbagai platform media sosial ya. Mari kita bahas bersama dengan kepala yang jernih nih Elkoga. Jadi pada tanggal 11 Mei lalu, Komisi DDPRD Jember sedang menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan dan perwakilan Puskesmas. Membahas isu yang sangat serius bagi warga, mulai dari penanganan campak, terus juga stunting, lalu angka kematian ibu dan bayi, hingga universal health coverage. Di tengah rapat yang serius itu, seseorang anggota dewan bernama Ahmad Syahri, usia 26 tahun, terekam kamera sedang asik memainkan game di ponselnya sambil sebat duls, kalau kita bilang. Karena kita tidak boleh ini ya, seperti itu Elkogers. Yang semakin membuat situasinya ironis adalah Syahri sendiri duduk di komisi yang salah satu bidangnya adalah kesehatan masyarakat. Videonya menyebar cepat dan menuai kecaman luas sehingga Syahri kemudian meminta maaf secara terbuka. Dan di hari Jumat kemarin, 15 Mei, ia menjalani sidang etik di hadapan Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jakarta. Majelis menjatuhkan sanksi teguran keras terakhir dengan peringatan yang sangat tegas nih Elkogers. Jika pelanggaran serupa terulang, sanksinya adalah pemecatan langsung dari kursi DPRD. Wah, sungguh miris sekali melihat ada seseorang yang seperti itu di tengah sedang melakukan atau mengembani tugas yang sangat mulia. Kejadian ini bukan hanya soal satu orang yang khilaf, ini adalah cerminan bagi kita semua bahwa setiap amanah yang kita emban, sekecil apapun itu, menuntut kehadiran dan tanggung jawab yang penuh, terutama ketika tidak ada yang melihat.

96.9 Koga Radio Bali. Kembali Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Koga Radio Bali. Karena di sini sudah ada Michi dari seputaran Tukat Petanu yang ingin merequest lagunya Picokota yang Bahagia Lagi. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih Bli katanya. Selamat bertugas juga ya. Sama-sama untuk Michi seputaran Petanu. Lanjut ada dari Bli Hendra seputaran Denpasar yang ingin request lagunya G-Rox Meraih Mimpi. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih. Sama-sama untuk Bli Hendra. Lanjut ada dari Komang Aryani seputaran Sanur Kaje yang mau request lagunya Owl City Vanilla Twilight. Kirim-kirim salamnya juga untuk Elkoger saja. Terima kasih dan selamat bertugas, Bli. Oke, sama-sama. Lanjut ada dari Bli Giri seputaran Sanur mau request lagunya Rocket Rockers yang Pesta. Kirim-kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja. Terima kasih ya. Sama-sama untuk Bli Giri. Lalu ada Bli Kade dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Cash Cash featuring Christina Ferry yang Hero. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari dan sahabat dari Kogaja. Terima kasih dan sye-sye katanya. Oke, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya.

96.9 Nilkogear Radio Bali. Ada satu lagi video yang lagi ramai dibicarakan minggu ini, Nilkogers. Dan kali ini temanya lebih dekat dengan keseharian kita sebagai orang tua, yaitu tentang apa yang bisa terjadi di dalam ruang kelas ketika kita tidak ada. Jadi pada tanggal awal Mei kemarin di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat, 18 siswi tiba-tiba menjadi korban razia rambut yang dilakukan secara paksa oleh guru BK mereka berinisial AN. Jadi kejadiannya berlangsung tepat setelah jam olahraga ketika para siswi baru saja kembali ke kelas. Tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa melibatkan orang tua, sang guru masuk membawa gunting dan langsung memotong rambut siswi yang dianggap berwarna atau disemir yang tidak sesuai dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Yang menjadi perdebatan banyak, Nilkogers, seluruh 18 siswi itu sehari-harinya memakai hijab saat berada di lingkungan sekolah. Si guru berdalih tindakannya dipicu oleh laporan masyarakat dan keluhan siswa laki-laki yang merasa diperlakukan tidak adil. Beberapa orang tua menolak permintaan maaf ini dan karena anak-anak mereka juga mengalami trauma berat, katanya Kogers. Bahkan ada yang sempat enggan kembali untuk masuk sekolah, mungkin karena dia trauma kali ya. Lalu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung memanggil semua pihak dan memfasilitasi 18 siswi itu untuk merapikan kembali rambut mereka di salon. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwasannya mendisiplinkan anak memang bagian dari tanggung jawab sekolah. Tapi cara kita melakukannya sangat menentukan apakah anak itu merasa terbimbing atau justru merasa dipermalukan.

96.9 El Koga Radio Bali. Selanjutnya adalah berita dari sesuatu yang sedikit berbeda, sesuatu yang membuat kita semua merasa seperti sedang menyaksikan halaman pertama dari masa depan yang sesungguhnya. Jadi 12 Mei lalu, sebuah video dari perusahaan robotika asal Cina bernama Unitree Robotics tiba-tiba viral di seluruh dunia, Neil Kogers. Dalam video itu, sang pendiri perusahaan Wang Xingxing dengan santainya memanjat masuk ke dalam rongga dada sebuah robot raksasa setinggi hampir 3 meter. Duduk di dalamnya, lalu robot itu mulai berjalan. Dan puncaknya, Neil Kogers, dengan satu gerakan tangan, robot itu merobohkan sebuah dinding bata seketika. Itulah robot GD-01 yang oleh Unitree disebut sebagai mecha atau kendaraan sipil yang bisa berjalan dua kaki layaknya manusia, sekaligus bertransformasi ke mode empat kaki untuk medan yang lebih berat. Beratnya sekitar 500 kg, Neil Kogers, dan harganya dimulai dari sekitar 10 miliar rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis untuk sebuah robot ya. Reaksi dunia langsung meledak, Neil Kogers. Banyak yang menyebutnya sebagai Gundam sesungguhnya, dan juga Unitree sendiri bukan pemain baru. Robot humanik G1 ini mereka sudah viral berkali-kali karena kemampuannya bermain kungfu dan meluncur di atas sepatu roda. Jadi Unitree ini adalah perusahaan robot yang salah satunya adalah robotnya ini seperti humanoid juga yang bernama G1 dan robotnya bisa kungfu atau silat ya. Jadi mereka ini adalah pabrikan robot yang robotnya itu sudah viral berkali-kali di dunia. Dan yang menariknya lagi, Neil Kogers, Unitree baru saja mengajukan IPO besar di Shanghai. Artinya dunia robotika Cina sedang bergerak sangat cepat ke arah yang dulunya hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Masa depan tidak selalu datang dengan pengumuman resmi ya, kadang ia hadir begitu saja lewat sebuah video berdurasi 3 menit yang membuat kita semua terdiam dan berpikir. Dunia sedang berubah dan perubahannya lebih cepat dari yang kita bayangkan.

96.9 Elkogar Radio Bali. Pernah tidak Elkogers lewat di jalan raya yang kanan kirinya penuh dengan semak liar sampai hampir menutupi setengah jalan? Tentunya bahaya sekali kan? Nah, di tengah abainya pihak yang berwenang, muncul seorang bapak-bapak dengan nama akun TikTok calon Pak Lurah yang sukses bikin publik kagum nih Elkogers, sekaligus menyentil pemerintah daerah yang ada di sana. Jadi bapak yang satu ini rela turun ke jalan untuk memotong semak-semak liar pakai alat seadanya dan modal duit pribadi. Padahal merapikan jalan umum itu jelas-jelas tugas pemerintah daerah setempat, dan berkat aksi mandirinya ini potensi kecelakaan di jalan tersebut bisa menurun dan risiko munculnya ular pun jadi berkurang. Ini baru namanya relawan ya Elkogers, atau kita bisa bilang mungkin relawan sejati ya, yang tidak digaji malah pakai uangnya sendiri. Tapi anehnya tetap saja ada netizen dari aplikasi sebelah yang menghujat dan menuduh aksi mulia beliau ini cuma demi konten semata. Mau konten atau tidak, yang jelas bapak ini sudah berbuat nyata untuk masyarakat ya Elkogers, daripada yang cuma bisa berkomentar negatif tapi tidak ada kontribusinya sama sekali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Jam sudah mulai menunjukkan angka 11. Dan ini artinya Dani Basyari akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu Elkogers, ada beberapa hal yang mau Dani sampaikan nih. Mungkin minggu ini sangat berat tapi juga penuh pelajaran. Ada hantavirus yang mengingatkan kita bahwa dunia ini terhubung dan kita perlu jaga satu sama lain. Ada Ocha yang mengajarkan kita bahwa keberanian bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari seorang anak 16 tahun di ruang lomba. Ada pula ruang rapat yang menjadi cermin bahwa amanah tidak mengenal waktu istirahat. Ada pula dari salah satu daerah yang mengingatkan kita betapa pentingnya cara kita mendidik, bukan

Dengan Anda, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.